Baik, kita kembali bersama Menerusi Rentas Segar. Telah pun masuk pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi bertemankan HACKS. Hai, hola, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin menemani anda sedari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sehingga penghujung 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi siaran Murut Pagayaman Takau Monsoi dan kembali menemani bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Pagi semakin bergerak, matahari tinggi kah atau sedang tinggi? Macam mendung-mendung sejak kan, macam masih lagi sejuk keadaan cuaca di luar. Mungkin ada antara anda yang sudah sampai di tempat kerja, sudah mula buka komputer, susun file, masuk ke mesyuarat sekejap lagi, turun ke lapangan, buka kedai atau mula mengatur tugasan harian anda. Apapun tanggungjawab kita hari ini, kita ucapkan selamat memulakan tugasan. Semoga setiap urusan dipermudahkan, setiap kerja berjalan lancar dan semoga kita semua diberikan kesabaran, ketelitian serta semangat untuk melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Ingat, kerja yang dibuat dengan ikhlas walaupun nampak kecil tetapi tetap besar nilainya. Jangan terlampau fikirlah pasal sempurna sampai diri sendiri tertekan. Yang penting anda dapat selesaikan tugasan anda sebaik mungkin seperti mana yang telah diamanakan. Jangan asal siap saja, itu jangan lebah kan. Buat satu demi satu, susun ikut keutamaan, berikan yang terbaik mengikut kemampuan kita. Suri hati keluarga di rumah, ibu-ibu, bapa-bapa, isteri, kakak, nenek atau siapa sajalah yang urus rumah tangga. Kita tahu kerja di rumah itu bukan kerja yang mudah. Dari awal pagi sudah bersiap, urus anak-anak, kena sediakan makanan, sarapan pagi, kemas rumah, cuci baju, lipat pakaian, fikir lagi mau makan tengah hari, belum lagi urusan lain yang tidak pernah habis. Jadi pagi ni jangan lupa ya, rakan suri hati keluarga di rumah, carilah sedikit masa untuk anda berehat. Duduk sekejap, minum air, tarik nafas, dengar lagu kegemaran kamu, dengar keningau FM, beri ruang untuk diri sendiri. Rehat itu bukan tanda kamu orang malas, tapi tanda kita menghargai tubuh kita dan emosi sendiri. Kalau badan sehat, emosi terjaga, kita dapat teruskan kan rutin kita seterusnya. Tapi kalau tubuh kurang sehat, kemudian emosi marah-marah, macam ada yang kurang tu kawan. Kita pun manusia, perlu tenaga, perlu tenang, perlu disayangi, termasuk oleh diri kita sendiri. Okay, teruskan pagi hari ini dengan tenang, dengan lapang, senyuman yang manis. Sambil-sambil itu kita mewar-warkan juga kepada anda berkenaan dengan sambutan Pesta Kamatan yang paling hampir adalah dua daerah ini, di Tambunan sama di Keningau. Petang hari ini di Pisom Puruan Square Tambunan akan berlangsung Sodop Hominodun daerah Tambunan. Kemudian pada 14 Mei akan berlangsung pertandingan Sugandoi, Sudawil dan Manangon. Ini ancuran bahagian Bahasa Kadazan Dusun. 14 Mei 8 pagi juga di Pisom Puruan Square Tambunan. Okey. Dan sambutan Pesta Kamatan untuk daerah Tambunan akan dijadualkan pada 16 Mei 2020. Ini sudah selesai. Kemudian ada Randawi Tafantang Kamatan pada 15 Mei. Kemudian 15 Mei juga akan berlangsungnya Sodop Unduk Ngadau daerah Keningau Bingkor. Ada diadakan juga pertandingan Paluan Gong Sukan Tradisi Kamatan yang pastinya sepanjang 15 hingga 17 Mei ini di Dewan Masyarakat Keningau dari 9 pagi hinggalah ke malam, lebih kurang jangkaannya 11 malam, akan diadakan pameran agensi kerajaan. Ada juga
Rasukan tradisi, mari mencuba dan pelbagai lagi. Bolehlah datang jalan-jalan, menikmati suasana kemeriahan, kegembiraan sambutan pesta keamatan. Okey, kita berjumpa bersama dengan lagu dalam susunan tur kita 8.30 minit pagi nanti bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM Tawau dan juga Sarakan FM berkongsi aktiviti untuk edisi hari ini. Kita ada Ebi Suhaibi Abir keamatan onsoy, onsoy, onsoy. Di mana lagi kalau bukan di Kering FM, hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Dari Sana Sini kembali bersama untuk hari ini edisi 13 Mei 2026 bersama dengan kawan-kawan kita di Tawau 1J. Selamat pagi 1J.
2: Hai, selamat pagi Ikhlaq dan juga Edwi.
1: Okay. Keningau
2: Hex. Ceriakan.
1: Ya, ceria-ceria.
2: Hex di sini.
1: Keningau Hex dan juga Sandakan FM. Kita ada Asnita.
3: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
4: Pagi. Pagi pun ceria.
1: Apa khabar Hex?
2: Kabar baik.
1: Okay. Come on Hex.
2: Come on. The caption.
1: Okay, pagi ni kita mulakan kawan kita 1J, silakan.
2: Ya, terima kasih Ikhlaq dan juga Edwin di Sabah FM. Tarik nafas dulu sebab ada banyak perkongsian hari ini untuk 13 Mei 2026. Kita mulakan dengan kempen derma darah untuk hari ini. Tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa pukul 8 pagi hingga 4.30 minit petang di unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Itu yang pertama. Seterusnya adalah berkaitan dengan operasi Haji Tanah Air ataupun OHTA di lapangan terbang Tawau. Ya, hari ini merupakan hari yang kedua untuk penerbangan bakal haji dari daerah Tawau dan juga daerah Sempurna. Dan juga seterusnya kita ingin kongsikan kepada anda untuk diari sana sini berkenaan dengan pengujian sistem siren amaran awal tsunami di hari ini akan diadakan di dua lokasi iaitu Masjid Al-Kawthar Tawau dan juga JKR Tawau bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari ini. Kemudian kita juga ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan program Jambori Badan Beruniform dan Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah iaitu Zon Pantai Timur bagi aliran perdana dan juga pendidikan khas Anjuran Sekolah Kebangsaan Kukusan, yang mana hari ini merupakan hari pertama program tersebut diadakan sehinggalah 16 Mei 2026 hari Sabtu ini bertempat di SK Kukusan Tawau. Dan seterusnya juga ingin dikongsikan kepada anda untuk hari ini diadakan program Semarak at Hari Belia Negara Peringkat Bahagian Tawau bermula 8 pagi tadi di College Vokasional Tawau, merupakan kerjasama College Vokasional Tawau dan juga Persatuan Gabungan Belia Bahagian Tawau. Dan yang terakhir dari Tawau ingin dikongsikan untuk dari sana sini adalah berkenaan dengan hebahan kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Merotai kali ke-50 tahun 2026 yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Merotai MSSZM, yang mana program ini akan diadakan pada 12 dan 13 Mei. Hari ini merupakan hari yang kedua kejohanan tersebut diadakan, telah pun bermula 7 pagi tadi dan dijangkakan selesai pada 12 tengah hari bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau, anjuran juga bersama dengan Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Keningau, silakan Hex. Baik, terima kasih 1J di Tawau FM. Di Keningau juga tidak kurang hebatnya dengan pelbagai program yang berlangsung. Saya mulakan, sedang berlangsung ketika ini adalah kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Pekalan kali ke-58 di Kompleks Sukan Keningau. Dan seawal 7.30 pagi tadi juga berlangsungnya Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM bagi tahun 2025 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Ishak bin Datuk Ayub, Pembantu Menteri Kewangan 2 merangkap Wakil Rakyat Bingkor. Dan baru saja bermula adalah pertandingan Gentas Suara Madani Nyanyian Irama Malaysia Solo dan Duo Sekolah-Sekolah Peringkat Daerah Keningau. Program ini berlangsung di Dewan SK Luakan Keningau. Dan saya akhiri info hari ini dari Kening FM dengan perkongsian program yang akan berlangsung di daerah Tambunan. Petang ini 5 petang akan berlangsung acara Sodop Unduk Ngadau bagi peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Pisom Puruan Square Tambunan. Itu antara rangkuman aktiviti berlangsung untuk sepanjang hari ini 13 Mei 2026. Dari Keningau kita bersama dengan Asnita di Sandakan FM. Silakan.
3: Silakan. Baik, terima kasih Hex di Keningau FM dan dari Sandakan FM. Ada beberapa catatan ingin saya kongsikan, di mana bermula hari ini 13 Mei sehingga 15 Mei akan berlangsung Festival Bambu Sabah Tulipi 2026 ya. Dan beberapa aktiviti juga diadakan sepanjang Festival Bambu Sabah ini berlangsung, antaranya ada Suka Rakyat, pertandingan fotografi, ada juga Battle of Bambu Music, ada Lumba Rakit, ada juga pertandingan menyumpit, ada pertandingan masakan tradisional, pertandingan Bambu Challenge, dan juga ada pertandingan busana kreatif etnik Sabah dan banyak lagi lah. Dan untuk makluman juga, perasmian Festival Bambu Sabah Tulipit ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Jeribon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Dan seterusnya, hari ini merupakan hari terakhir diadakan kejohanan olahraga bagi Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan Batangan di Kompleks Sukan Sandakan, di mana Majlis Perasmian Penangguhan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Ahli Parlimen Kinabatangan. Dan seterusnya, baru saja bermula 8:00 pagi tadi sehingga ke pukul 1 tengah hari ini, ada kempen demo darah dijalankan di aras bawah JPJ Sandakan. Dan yang terakhir di Sandakan FM yang saya kongsikan, ini berkenaan dengan seluar dialog di 4 Sandakan FM, di mana petang ini akan bersama dengan tetamu Dr. Nur Suriati binti Abdul Kamis, pegawai perubatan UD13 Unit Kesihatan Sekolah Klinik Kesihatan Sandakan, akan berkongsi mengenai topik talisimia darah kita, masa depan anak kita. Jadi ini 4 perkongsian dari sana sini dari kami untuk hari ini, dan perkongsian seterusnya kita kembali kepada Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM.
5: Hai, terima kasih Asnita di Sandakan FM. Sabah FM yang pertama kita mau kongsikan, telah pun berlangsung pagi tadi ataupun pukul 8 pagi lawatan kerja oleh Timbalan Menteri Kerja Raya iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan di Putatan.
1: Ya, okey, berikutnya juga pada pukul 10.30 nanti iaitu program penyerahan zakat sawit Kinabalu yang akan berlangsung di Istana Seri Kinabalu.
5: Okey, berikutnya petang berlangsungnya pengambilan pelajar baharu, ini untuk pendaftaran ataupun kemasukan pelajar baharu di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS Kudat.
1: Ya, dan seterusnya untuk hari ini 13 Mei, ekspedisi Mahkota Borneo iaitu Tengku Mahkota Pahang yang hari ini dijangkakan turun kan?
5: Betul, turun dari, puncak Kinabalu.
1: Betul.
5: Dan seterusnya bertolak ke Kuala Lumpur hari
1: betul,
5: ini juga.
1: Betul, dijangkakan untuk bertolak lah. Manalah tahu kan Tengku Mahkota mau extend stay lagi kan?
5: Kita nantikan sebab kita ada juga arahkan pelapor kita Jimmy Imran di sana untuk bawakan pelaporan terkini. Berkenaan dengan ekspedisi Mahkota Borneo. Wow, hari ini dalam hari sejarah ini, kita punya DSS lebih 5 minit.
1: Wow.
5: Meriah kan program hari ini?
3: Tahniah semua,
5: Semua kasih gas hari ini.
6: Kalau banyak program, banyak terus kan?
3: Begitu kan? Kalau tidak,
1: Okey, kawan-kawan semua, terima kasih.
5: Terima kasih Wan Jiritawau.
2: Terima kasih kembali.
5: Dan juga Hex.
6: Terima kasih kembali.
5: Selamat meneruskan tugas.
6: Selamat meneruskan tugas. Bye.
7: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

Baik, berada di penghujung waktu untuk siaran kita pagi hari ini seketika bersama menerusi siaran Bahasa Dusun. Semoga saudara terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah kita kudarakan bersama dengan anda. Semoga perkongsian informasi juga kata-kata untuk pagi hari ini akan terus memberikan manfaat, memberikan kekuatan move on anda di mana jua berada. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kau Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apa Titik Turu Megahertz
2: Keningau FM
1: Makaringau Dikayo
0: Menikin tadau ko esok Gisom tadau ke lima Jam ke siam Gisom jam ke pada misut ke suabon Ogumok

0: Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Begiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan. Megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
1: Mangko pepadagang, mumang negi en tutunan nunu manu padagang RTM Sabano pilih dit otepot. Iklan karait nunu manu padagang milo orangau domoki kinongau, menikid timpu, menikid tadau. Tetap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupiser pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyoputan, id numur iso enom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang, osudonget gatang.

0: important com a Unió de Taiwan.
1: Bahawa mata pinai ke bana timan ku pelom besar putan ke ngoye tawan montok tada baino ke hopadam tolutulan ke lima hadi binala bus de ko pisan mengintong tawan Malaysia montok ke patu wata sitin ponong ke yunan sokit. Ponong idu batas keningau kesabar di tiru masa mi di pipirona ke yunan, ponong sesedap ponam nagi ponong tetuang meninggal rudmi apa itu ngusid pipirona ke yunan. Linas bobos sakawas, tolu na padam 5 darjah Celsius, linas bobos 1002 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabar di tiru masa mid pipirono koyonon, ponong sesudah ponam negi ponong tetuong, meninggal rudmi apa itongus id pipirono koyonon. Linas bobos akawas, tolu na padam 5 darjah Celsius, linas bobos 1002 na padam 4 darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabriti rumasa mid pipirona koyonon, ponong sesudah ponam negi ponong tetuong, meninggal rudmi apa itongus id pipirono koyonon. Linas bobos akawas, tolu na padam 5 darjah Celsius, linas bobos 1002 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabriti rumasa mid pipirona koyonon, ponong sesudah pon meninggal rudmi apa itongus id pipirono koyonon, ponong tetuong rumasa mid pipirono koyonon. Linas bobos akawas, tolu na padam 4 darjah Celsius, linas bobos 1002 na padam tolu darjah Celsius. Bermakan ruputan kau ngoye tawan montok tada baino, kau padam tolu tulan kau limo. Adi pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia, montok kapat watas hitin ponong kainan soki. Omalan sandah mau kikina ngawanakan uno.kopoilaan om nogi kapas sarahan. Jam kau siam kau padam turu minita kesabon kan atumi lombus memelihis ginawa. Makin awas ini mantadi soy di Bangkong, piniupusan nosiliu piombolutan.

0: Yang kena kopi sending Tinaro Dusun sending mang tadi Raina Rupin just ready gosip on magi Jailis Kundaya. Apa ada jam ko siam 2 na pedam 8 minit ke Saban pon siko kumadi koyo. Tukar kali perang oditi ko selimbahan boros dusun Maya Radio Keninga FM siam na pedam apa titik turu megahertz. Kumadi koyo di tamuhang ramakin ada hai. Apa yang ingin disodok ke mantan hiti buat atas keningau, kakal kau Milo mungkin nengok auditi Radio Keningau FM, maya aplikasi RTM klik, hinang gada Milo mandika you install, mandika you download, maya Google Play taiko Apple App Store. Misal pakagu karalano, abang nanti o Milo kau mungkin nengok dahai, maya portal rasmi Radio RTM, mana pa dika you, atau po, hit Google dika you, kita pinai. Abah mau senang kan teman ku pasti wat siwat apa pelombus sediti kepailan katang regata montok tara baino kau pada mtolu tulan ko limo di pinalabus sudah ketinanan pemurinan kata Sabah teko LIGS
1: kepailan katang dogata kepailan katang dogata.
0: Eti bulu teka tisu sugata higa tang do siam ringgit ono mena pada misa tu sin seng kilogram. Kepingan grad ko iso higa tang do apat ringgit ono mena pada monom tu sin seng kilogram. Kepingan grad ko duo higa tang do telur ringgit siam mena pada duo tu sin seng kilogram. Kantalan grad ko iso higa tang do apat ringgit apat mena pada mapat tu sin seng kilogram. Kantalan grad ko duo higa tang do telur ringgit turun hapat tu sin seng kilogram. Sekarap kita tang dosen ringgit apa tu sin seng kilogram. Abah mau sugu tok agu kita pinai. Iti pulut teh kati susu gata. Kita tang dosiam ringgit onom na pada misa tu sin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kita tang do apa teringgit onom na pada monom tu sin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kita tang do telur ringgit siam na pada duo tu sin seng kilogram. Kantalan grad ko iso kiga tang do apat ringgit apat na pada mapat tu sin seng kilogram. Kantalan grad ko duo kiga tang do telu ringgit turun hapat tu sin seng kilogram. Sekarap kiga tang do son ringgit apat tu sin seng kilogram. Bamikan ko pailaan katang degata montok tada baino ke hapadam tolu tulan ko limo. Di pinalabus do katinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Malah sanda mau kikinangau lebih pada kau di memutung-mutung degata. Nakanuno ada kepailaan menogi kapas sarahan. Jam ko siam telu na pada miso mini tak kesabon karena tu milombus mawalihis ginawa kesabana baino. Makin awas ini mantadi Zekidin Zekri Manda Tupusnu. Itinoh Radio Malaysia. Kedengar FM, kuhoi aramai boh.

0: Atuh, kaki. Anggon kape pakaian nunda.
1: Kumang kuna badet. Hei, lamaya ku entangnya dikasih kud. Haran aku dah sulung.
0: Ya dikadi pemanan nuben haki. Kapal pa dirasuk no. Tanah rulongan pa dikagu. Dari dharhat. It sunuk-sunuk no. Tupi-tupi no. Pungkul lo tadaw.
1: Doi, katahan aku bodoh kabalan.
0: Atuh, kaki. Kada ketika balan kini ada entah kena pemotil dah tak daud bayan nanti tak daud alasuk mati ti bayan nanti aki
1: dan aku rahagian dah kapi ha
0: entah kena pun tak daud ti bayan alasuk di nasuk ti dehidrasi hati nan ka
1: nugi ha dah ada rasi
0: au umar ringat ti nan non aki na mawai inggi angai waik di gitan no dangol no
1: ndam mulai aku pernah katut di dan pola si aku ndak tupi no man kui pagulia siya sadapan
0: mam lukut lagat naki ya mah bolehan kudu betinga lagat-lagatan ketiga kadahan ketiga piping kula tadau masuk mati ke pia tadau kumoda wa tutak kade
1: ampun deh lagat-lagatan ndahai akeh
0: bah lagat-lagat lagi

0: FM.
1: Dumulambos makinangaw ka sa limbahan Boras Dusun, Kiningaw FM.
2: Kailo ka nang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kotaguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur ang Kelantan. Tulun dit aiso sawo lobi podharot risiko nung pegalon diolo dit nakasawo. Kalidasan mental akon ka ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sokadung tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilombus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Keringau FM, kos salimbahan boros kusun. Telah masuk, makin angau sering-sering tong lumis. Makin angau kepailaan, pasen-pasen makikin angau. Makin angau Keringau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat nuna pohat karalano. Di awit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may lumah. Makinangaw, ibdapur. Damot magansak, toyko, damot dot mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Keringau FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, boros susun.

0: Boros Dusun Kuhoy Aramaibo. Mayad Facebook Kringau FM on TikTok Kringau FM. Aramaibo, Sumigambo.
1: Perintah Sabah Bupati Lombus di program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus di Menteri Kosinan Sabah, program Diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian di tonggo susah. Lelobi peganakan di Seribat Konwan, om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun Diti, perintah popotong ko program Diti, lelobi kemat peganakan pengian it labus kekadayan om adalan masikin.
2: Sumigambo. Kilabus makinaw, sining-sining, pong lisa kinawa.

Apa senangan? Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadau nau makin nongol. Kosalim bahan boros dusun. Keningau FM. Okay, so aku kadau nau udah sinding-sinding tengah senang. Om Ika lalangat ngak kanu lagi ke Poilan. Miampai melotop DJ di tengah suau. Kuhoi, aramai mo.

0: Kulau FM.
1: Kuhoi, arau mai bo.
2: Kailo penangku, Pulau Sebati kedua tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia. Papazili pulau nopo dilang ngaki kesuayan. Aka nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw nganagi kawayoan geografi. It papitang kiat pulau dila kuma dua pengguan. Magigian Malaysia it pulau Sebati nopo nga lebih 2,000 it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

0: Ya, kami senang andat ke suaban topi naiko. Kopi rungau kawa gumaya di tiga salimbahan boros dusun ko. Ya, ramai, bo.
1: Ben-ben yang megal kasarer kata jam ko siam, mabad minit ke suaban. Kalau musik di ruputan ko ngoyong-ngoyo tawan, mau tak katera obay na.
0: Pakai nato milambus mamalihis ginawa kesama na bay na. Makinaw sini mata di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina Radio Malaysia Keningai FM hebat syoknya.
2: Koyloh kenangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu keposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.
0: Jam ke hapa dua na pada walu mini tak ke sabon. Kakak lima pai doho di cek le. Mangan balut tika yu mimbo letok hiti da konti ke sabon da bai na. Gisam da jam ke hapa jam dua da tang ada. Bama tapi naik kau. Kakak tak kepada babayan mo keringau ke. Apa gelu dari kata jam ke pada misa ke sabon. Namun orang da babayan mo keringau di ti. Ambil aman di kayu. Pasur rata unu na papa keringau di kayu. Mana aku dua rasu suyan. Tangan di kayu. Wara o sundai. Tua rasu dawil di kayu. Teka wara o mandi kayu po gilangai. Ambil lana pa madek kayo pata doke o maya di ti WhatsApp teka maya di ti Facebook Keningau FM. Pai karo pata pinay ko orihan ako na papailang kumadek kayo instan pakawago karati ti program jelajah sakan saringan cancer pogun Sabah montak tahun baino nayatan watas Keningau hinagari ti na pangapohoro on ko timpun doke ho padam walu gisom kedua na padam apatulan ko limo. Katimpo da jam ke waluk tolu na hapad minita ke sabon gisom jam ke apa tolu na hapad minita sesodopon. Papanahon i Dewan Arkid Keningau. Kopihan data program diti. Kapanau ti pipi rohoi perkhidmatan meampai aiso kabayar teko percuma kabar sedesuai kya. Inangga da ke hapadam walu gisom kedua na pada mapat tulan ke limo. Kapanau iti saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser kabang, saringan kolidasan, saringan TB. Amnagi haranagiti pibarasan teka bicara sihat miapai diti pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga oma gumuk pesuai. Mantak dah kau padam walu gisam kau padam siam tulan kelima kapanau negiti saringan sarkopenia montok dot molohing om negidi tarot obesiti. Montok dah kedua na pada miso gisam kedua na pada mapa tulan kelima kapanau negiti saringan komposisi badan om negi senam sihat. Montok dah kedua na pada miso gisam dua na pada mapa negi kapanau negiti menelod darah aku mari kau diteruhian demoi penelod darah haran negiti kapanau negiti kempen menelod darah. Misai di mila rumikat harap mengudi ya kyo isai di mila rumikat milo aku di mangku dat rumikat program di lo kak ya isai isai di tamila rumikat napa insanan tondu kusai bujang dit pengkawin tai molohing itid ay nategeris tonggo suka duagu kemulakan tanganak susumikul insanan nga mila rumikat montok diti program jelajasakan saringan kanser pogun Sabah nayatan watas Keningau di Pohoroon kohapadam walu gisom kedua napadam apa tulan ko limoh diti. Matok diri tapi naik ke ngawi kada di ke yulihuai kada di ke rubato kesiwatan diti montok da rumikot untuk da manakodung da program diti montok da momogompi nagi diti kolidasan da tinantoko akan ke maganda da arwa lupak ya akan ke maganda da sumakit pohom kosoro nagi may pekiubat ke tapi naik paguluh da keperiman tako teka paguluh da ontak tako da nunu taruol. Masiti dat kaila takau da magalai om nagi momogompi da kolidasan da tinan takau kya. Harati siya isa o boros di netegari kita ni dat isuang napa boros Melayu ngak mencegah lebih baik dari mengubati kaki ya. Senang lagi magalai toko, manalap toko mantak mantak datang tok leterual, kok mengoi korual paham mengoi negina demikianu pengubatan kita pinai. Senang dat po gulu pada hara onu nuterual ngamasiti mantoko gempi mantad iti kolidasan datinan toko. Baham kadalih wai tapi naik ke insan pakagu. Kau pada mwalu gisam dua na pada mapa tulan kelima i Dewan Arkid Keningau. Ila naik sokau pailaan di minaku pa gilang aku madikayu. Alan sana kanu nengawi da kau pailaan am nagi ka pasarahan lalabi po aku madikayu di kehompit. Jam kau pa talu na pada dua minit ke sabun harap timpu montak di kayu mong keringau am nagi papata da pason. Main apa di kayu patada maya hangga-hangga na pa platform media sosial dot Keningau FM. Karena tu milombus memalihis ginawo, maginaw sini mata di Rida Ralan Kepesion, Etino Radio Malaysia, Kening FM, Kuhoy Aramaibo.

0: Yeehaw. Aramai bo.
1: Kepesian dit asuhatanan lebih girati. Nung piagalan dit kepesian dit adalahan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan. Paharo akan takan dit kepenahakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisam tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girati. Ketebian tadau peganakan mantadar TM. Teman setia Anda.

Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pa kawago kayo ng Tatambulian 8 Sabah. Waki datulit kada Zanderson pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti, wina saya kikinawas teluloting, om wina saya mantan bosi, om kiwatik pering ikan tetunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, penyimpan Sinurambi pabakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penang kosaban, teka masa da senang kau yang ayatawan, kelumisan tarau tumanab, om tayub tengus mantan banjaran krokot.

Kopi Sadahan ke Saban Salam Malaysia Madani miampai kodohok Kelih Rahman Idi Khabar Keningau FM. Jururawat nampungapun solid suang sistem kolidasan pogun di tegumu kelubukan montok menantu kebajikan ompung batan bobos tosonong kumad susu makit. Luguan Monteri Datuk Seri Anwar Ibrahim maya hantaran kopi hondot tadau jururawat sompong menggunaan id Facebook kosedop minoboros. Jururawat papanau tenggungan tagayo id kepesian megigion mantad po sesongulun susu gisom id pompod kepesian. Kadisio jururawat nampungatulun kepogulu menerimo tanak barang gang dit kususu saiko kasari pointamong dot susu makit serat keteguang dot terwol kadisionogi pengalaman om ketelitian puru dilenogi kosili tonggak teponsol edisuang menghub doktor manahak pengubatan bobos tosonong kumad susu makit mengintong nogi isio dot profession kejuru rawatan sebagai karaja di tosonong dit memerlu kelubukan kegarasan ginawo om kosonongon ginawo dit akawas itimpu kagal nogi memegatang isio dot insanan jururawat montok jasa om kelubukan diolo kopi honda tadau jururawat sempomegunan 2026. Sabah memerlu lobby ogumu memutanom no koyonon montok mengguhu pepoin kawas asil kepelubusan takanon om pepokuri kebergantungan kumad import asil pemutanaman labus pogun. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Gana takanon Datuk Jamawi Jafar Minaboros memutanom no koyonon oponsol kopio montok menantu takanon id pogun kakak

Dalam bioflok Kampung Maras Karas, longkod pembenihan ikan air tawar Stesen Mahua, Borneo Top Om Kampung Linuk. Kadi Jamawi Kementerian di Sio Kakal Pupuk Girot Sokodung, miapai muntano menoko yunon, muntok menantu kapasiti keperlebusan kanu intangan maya lobby sistematik. Kadi Sio iso koisaan pupuk hampit pengindap puan, om mutanom opon sol da won soyon, muntok menguntun data penanaman pegulut petahakon, kumad kopisan pemutanaman montok menilai keburuan kopio impota kanon mantad labus pogun. Itkoy mukaton kagal nogi, Dato Jamawi Mokianu, Dato Pisa pemutanaman lumintuhun, rumuba dot mengindapu montok menghub diolo, popo surat ngaran id suang aplikasi kebun dapur, ditman point tutuno dot kementerian dilo. Karisio aplikasi dilo agak kan menghub, papasanang pengintangan kepelebusan, om penyelarasan kepoilaan karet gana pemutanaman nokoyo. Kepisan kolidasan Pogun Sabah JKNS Popo Girat Laang Pengawasan Penuhutan Korolihan Hantavirus Idnayatan Global. Pengarah Dilo Datu Dr. William Gotulis Minoboros, pemantauan rapi papanahon montok menantu Nunukes Oruhai Oilaan soai kemenantu kesiapsiagaan kepisan Idronto Bobos Akawas. Dr. William Narubaan Media Katali Pinapaharo kunjungan hormat kuma'a yang dipertua Pogun Tun Musa Aman Id Istana Seri Kinabalu. Karisio JKNS Nogimi Sokodung Miapai Dut KKM montok mekianu kepailaan kau wagu karait virus dilo. Itkoy magatun suai Dr. William Nagi Pinapoilo Projek Pusat Jantung Sabah idwalai pengubatan Queen Elizabeth II baina maso-maso idnayatan kerja awalan. Pengubatan kardiologi man pegirato id pogunditi. Montok nadilo Datu Dr. William Minoboros gana kulidasan iri Sabah kakal pemumur lu tambahan tenaga kerja di kritikal lalui pemontok jawatan tupisa pengubatan pakar jururawat o menghub tupisa pengubatan ginumu Dr. Harumantad Bainaditi kakal puau kabagal montok menampung keberuan keobian kelidasan id pointong kopogun. Program Smart Start School Pinoy Tutun montok memegompi nilai kotingoligan tinan om katama mimboros amu id pialatan tanganak praskola. Monteri konduan kulidasan om kotoronongon magigion Datu Julita Majungki Minoboros lang dilooponsol montok meningolig datanganak mantad kampayat hal ditaw osonong om koligogon. Datu Julita Minoboros dilo katalay pinapuhimagon dot majlis pelancuran program dilo id kota Kinabalu. Program asil sekedung kopisan perpaduan om pemadam di lo, man potong kopo ido insanan watas, maya berperingkat sebagai projek perintis. Segini muhatus tanganak manta dua nahapuan tabika perpaduan, pesurili kota Kinabalu, tuminanu dot program di lo. Sukan Anak-anak Sabah 2025 okono kepialaan Noh Tomod nganagi platform oponsol mengulut pisempuruan kepimpinan om penuridangan kemulakan Sabah lolobipo mahasiswa id perantauan. Monteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan om Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros program di lonakalantoy pepontun tanganak Sabah manta telu kampus maya mogi sesuai kepragatan kampaino futsal, badminton, bola tampar om isukan. Minoboros isya dilo seret pinapohi magon do majlis penutupan sukan anak-anak Sabah 2025 id Gombak. Karisio sunduan dinakawulai maya spot kan membentuk do karakter, disiplin, integriti om sunduan kerja berpasukan id pialatan dot kemulakan. Montok nadilo Datu Nizam Minoboros perintah pogun komited peposili Sabah sebagai pogun spot kampaino menuridong isukan om ekonomi kreatif sebagai liwang peneridangan kemulakan om kesiwatan ekonomi wagu. Songulun kusai pemastautin tetap negakom serat minamogompi lobi 200 liter petrol isopermit id iso kawalayan sawat waig id sempurna tadau minggu nakatalib. Kementerian Pengindapuan Suang Pogun Omko Sarahidup KPDN Sabah id koin talangan id Facebook Minoboros suspek negakom id iso serbuan id Kuala Bibang
Maya Obstiris do Batalion 22 Puru Gerakan Am PGA Kunak pagulo pinaton id KPDN Raan Semporna Montok Woyos Musuhut. Puru kikuasa nagi menyita 104 liter petrol mirolot 2T om 1

20.9 liter petrol biasa. Nanu lagi esok bot kayu om dua enjin sangkut. Nia pai gatang koin sanai rampasan segera mula bi turun 1,800 ringgit. Karatas penerukan no cab ini seriba akta kawalan bekalan 1,900 onom no pada miso. Sekiran oilaan kasala, suspek milo ontokon danda, gisom iso riong ringgit teko jil au kolobi tolu tahun ini seriba akta iso duo-duo. Ingka no kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit, Om Pinadalin, Edikos Limbahan, Boros Dusun, Salam Malaysia Madani.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam kepedemdut tangadau kuy aramai my god
1: Keningau FM.

Kinong hono sinding-sinding ku dit kasalimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.7 MHz toiko maya RTM klik.

jam kau pada misa pada pada walu mini tak ke Sabon ni tidak kau yang nanti kau masih kau kemari kau yang ngaitan sanan di mina kena ngau di tika selimban baru sedusun mantap pada jam kau siam ke Sabon gisa muda bay nanti pagi ropo apa sih kau lagi montok di kau yuk ya di tegeri mina nimbar di ti Sundai tokau di pinato di topi nai Nelson nah gaya ton memutu tengah mingkawas nogi enggak detih enggak nadeh aisyah dengaran di pina surat kia gatang kanto simbari di DJ kasih nggak au kontok kita pinai baik ropo si simbar napeti nggak hari bulan kia kadi Nelson nggak akon ke hai nete gere nasi lapan di CDT nu mula-mula kasih nggak tumur si simbar nggak bena napeti nggak hari bulan pamagi hari kasih kia gaya tuan memutut ngaming kawas negi itina posisi bareng hari bulan kia posisi kau mentok di tempinai Nelson teminan hak di Tisundait menuang di tiap bobain mog keringau do tada baina posisi kau negi di minamason minan nimbar da peguhatan di ti posisi kau kumari kayu lelobi po di kasari menokodung dahai makin ngo di ti radio keringau FM ati kita dau mantan jam ko nom ko sabun maya rentak segar iti ko selimban boros dusun jam ko siam ke sabun ko serimbahan boros murut ketimpun do jam ko padam dua tangga dau om negi santai petang om harmonika di ketimpun do jam ko tolu do sesedapun ti kita dau maya frekuensi siam na pada mapat titik turu megahertz om negi isa ko pailaan tapi naik ko pagoda do pupusan iti ko selimban boros dusun isa ti ko pailaan karati ti ko pemeremitan data dau keamatan nayatan watas tambunan montok do tondo baino ini gari tina pengapu horo ondo ko pada monom tulan ko limo kau timpu dah jam kau turu tolun hapad mini tak kesabon pohoroon idewan pis sempuruan tambunan ampun ikut roba kadang negi lihuai ke tadau diti kau hapadam tolu tulan kau limo jam kau limo sesedepon kapanau iti sodop huminodun montok watas tambunan ke negi montok do tadau suwab kapanau iti pialaan sugandoi negi manangon nonjuran do bikedi do jam ke walu do ke Swabon mentang diri tapi naik ke ngawi lelobi poko madi kayu magigian watas tambunan kada di kayu rubato kasi watan diti reka tekono mentang menokodung memaramai pekewagu ke pemermitan tadau tagayu do kamatan nayatan watas tambunan tahun 2002 na pada manam mai tako gompio iti tungkus do tinaru tokou mai tako gompio iti ko basanan do tinaru tokou tinaru dusun bahama tapi naik ke ilan na isoko pailaan na malan sandah nak kanun ngawi de kepoilaan om negi kapasrahan. Bahama jam kau pada misa lima na pada misa minit ke Sabon hiti barikan tegi so miti ko selimban baru sedusun tada diti. Sio sekira daro boros kudi na kasalah. Sio sekira daro pasan di anak Kolombus boros dia kopio na kontokit ginawo. Maki ampun aku kumadi koyu ngawi ten sanan. Pekor po kada di kelih huay da kakal tumi lombus maki na radio kening ngawi FM. Tu semua wali tamalut pakara jam montok ko selimban boros murut pagayaman takau monsoy. Selina di telu jam ko timpu di jam ko padam dua tangga dao gisom jam ko telu so sedepon di abah mau tengke dai koi koyu miampai dua sinding sumusuhut makina wa sinding manta di Justinus Jolai in Woguai bulan 5 ngapa gulidi makina wa sinding manta di Arif Alexan yeda di lila miampai kodoga di Jack Lehi doko botabi meso ginawo salam Malaysia Madani bye bye.

0: Ya kebeke harap Reno patutu no kopiramion na kinavalo no kawanan ra oro katalu itu hondo ra operan talu hari bulan sila kalimo pamalhono kaling patutu no ramion kinavalo no kawanan dan livung no keringau solora susau ra tuli nangulu ra kula-kula intok solora mai amlondom itu anglu anum palak ra kula-kula intok lasuno oro dong operam talu suku talu operam limo darja celsius koson dana bawan bahu selora susau rai tuli nangulu rakula-kula intok selora mai amlondom angula numpalak rakula-kula intok lasu noro dongo pramapat suku talongo pram limo darja celsius kesan bahora tenom selora susau rai tuli nangulu rakula-kula intok selora mai amlondom hitu angula numpalak rakula-kula intok lasu noro dongo pram talu suku talongo pram limo darja celsius kosan bahu ratambunan selora susau rai tuli nangulu rakula-kula intok selora mai hitu angula numpalak rakula-kula intok selora londom mangulu rakula-kula intok lasunoro dongo peram talu suku talongo peram apat darja celsius. Jadi kebagaikan hino pina tutun kuramion na kina valo no kawanan ra oro hitu am aho hitu na puma intra kopisan metrologi Malaysia.
1: Kayahan rababal alintanga labi onsoy samura kaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasi simpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan angiwit ra kayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intro RTM teman setia anda.

Di Kulobon dari main ninggalanan Jumerah rakasan naringan tak kakak pekak berapa dah ino patut tu nak rondo program itu rakulimanin valin yohino program jelajah panci ikan da cancer negeri Sabah dong hari bodong pramonom tayar libung keningau itu valin atau malimpun da operam valu suku dong operam mapat hari bulan sila kalimo dong hari bodong pramonom. Hino akapat akapat mahon do ra oro kasa sukura oro minggu. Hino tu malimpun ke pakekar jam ka walu talu nga opor nga minit susuam sukura jam ka apat talu nga opor nga minit ramai valin da dewan arcade keningau. Jadi itu nak kaya valin ke pakekar yo hino panci ikan da cancer. Pancikan dah kelihaan, pancikan dah TB. Hampir kosan, pahayaman, nampai orang pakar bedah, pakar ONG, pakar kelihaan awam, pakar kelihaan sulapan, am asuang poyo. Jadi, Abu Limatong rah itu kawi, am kawi ulun Abu Limatong. Hino nakaya rungkuyon, ruandu, ika penahandu, nahandu, ina ama, ulun matuo. Mambulok lalaing susu mikul pun orang kosan Abu Limatong rah itu. Ilen muyun on keli rakosan pakicikan muyun ra arwol muyun kapo am kalihaan nu inan muyun jadi sinope rakosan pahayaman rahino pono ambay ra pakar rahino sino jadi kepengen hino program rondo program monsoi ra pahalungan dak kalihaan tak kekawi jadi sungkurok takah program-program kuno itu kepengen kuliamos aloho rakayahan takah yo hino kalihaan inan jadi sinopo program kuna itu selaka rakoso nilain takai kerondok mato jadi itu rakoso sinopo yo labi ponsoi mato taka angki ningo maki cik rahinora inan kalihaan inan taka jadi kepengengkah ini pindah tutun keramian rai sakapan kini ngora rimbai semunu tutuk rubulu rimbai rirusi disabai am semunu rimbai riben semon buka rimbai ninggalan au asahitan diun.

aplikasi Kebun Dapur Rakulimanin Pakolihin Duke Menterian Hino. Ya nampala aplikasi Hino Kulimanin Angin Suup Apalangka Rapa Hilayan Pengkualan Am Anamimis Ra Aho Asungget Ratayar Pantanaman Amahun. Upis Kalihaan Negeri Sabah JKNS Mingkoto Ahalung Amopol Asunggeta Kararawan Karayalan No Aruol Hantah Virus Ratayar Libung Tanah Pengaranoh Datuk Dr. William Gatulis Nambala Pahalungan Atamimis Wa Alinda Amarandan Rakes Konohino Alap Ailong Apasi Am Amarandan Dasadiaan No Upis Hino Raino Ra Intov Asawat Vonsoy Dr. William Inambot Nu Angengah Hona Liwos Namba Al Rapadambulian Hormat Rayang di Pertua Negeri Tun Musa Aman Ra Istana Seri Kinabalu Ya Nambala JKNS Ayuk Ahuyu Apirot Raj KKM Ra Angalap Ra Aho Raino Asungkait rah virus hino. Liliwara hino Dr. William Ayuk Nambala rah projek pusur pusu Sabah Pahun Pantahan Queen Elizabeth Ruoh Rainoh Ralom Tayar Keraja Mahulu Hino Kulimani Napa Pirot rah perikmatan pengawasan kardiologi Rani Grihitu. Liliwara hino Datu Dr. William Podok Nambala Tayar Kaliha Andra Sabah Alansan da Pemarwangan Ra Angka Keraja Ra Kritikal Mulu Podok Ra Jawatan Pegawai Perubatan Pakar Jururawat Am Penolong Pegawai Perubatan Siung Dr. Sinonoyo Ikapio Alawa Rakina lulu no perikmatan kalihaan ra negeri itu. Hino wawaal raino na paintalang ra ika ah nalawaan no angka keraja am ika onsoy ralom timpu awar. Program Smart Start School Pakolihin Ra Anguvas Ra Lalaing Asunggai Da Pahampinan Interpoyo Ra Praskola Menteri Ruanduk Kalihaan Amkan Sayan Ulun Naswangan Datu Julita Majungki Nambala Lakau Hino Akasi Pra Ahalung Riloh Ra Wawaal Alaad Datu Julita Nambala Rahinili Nalibos Nangin Puas Ra Program Hino Ra Kota Kinabalu Program Hino Inai Rahuyuk No Upis Pasimpungan Am Pemadam Kulimanin Koyo Onpoyo Ra Kawi Libung Suang Atu Selalaing intora donga opor tabika perpaduan dan liliut kota Kinabalu inaya inatong ra program hinili. Sukan Lalaing Sabah salakayak intok pahilion hinopono intok akasi pralem amaruang rapa sindanganan penguasaan dan lansanon am kesingkatan Tubahu Sabah Mulupono Mahasiswa. Menteri Kesingkatan Tubahu Sukan Am Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala program Hino Naka Alap Nama Lulur Ralaleng Sabah Intora Talu Kampus Mayaran Nan Salinut Acara Nakaya Futsal Bidbinten Bola Tampar Am Isukan. Yon Nambala Rahini Lipat Nangin Puas Ra Ilaau Peningkupan Sukan Ulun Sabah 2025 Ragombak Liluara Hino Datu Nizam Nambala Perintah Negeri Humoho Tapasau Keras Sabah Ra Negeri Sukan Ra Akaulihan Nakaya Isukan Am Ekonomi Kreatif Ra Anak Ra Keluahan Da Kesingkatan Tubahu Am Keluahan Ekonomi Nakabahu.

tinaku ngapandayan na muloy ra suang 200 liter petrol kando permit ra ronda pahun ra sawat nusungoy ra sempurna ra oro minggu nakaseli. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Amkos Sarakaraihan KPDN Sabah ralo valano ra Facebook nambala suspek tinaku ra ronda sonsoh ra kuala bibang maya ra obstiris ondo vinala no batalion dong operam roh puyungan gerakan AMPGA kunak nakaseli rakoson nalivo sinili bahu tina akan ra KPDN cawangan sempurna harapan baalan ra lako sumunu ina nanguasa ayu rakoson nama hau rasuang atus apat ngopor liter petrol

0: Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasilulum Rita Kakawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pansiluluman Am Pahahansayan. Ramayo taka Oro Kaamatan 2026 onom rakusim amis papaintalangan rakaulayan amnan salinut akanun tradisi Oro Kaamatan apakah pirot rapan siluluman amparamay rapahan saya
1: Belintok Kapaganan Global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot amapendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Binatangan, kesingkatan takau, tukir orang kata lu, rejam kasa, tanah opor, ngamit, ramai. Pagayaman takau manusia.
1: Ya kan sen datangan uro Raina pahakaka akaya takaralom inatangan ka singkatan ra uro itu. Jadi sinot sangulun tambului mai. Jadi rai siak ra pahayaman ra tambului mai ra uro itu. Ya oke li pahaka abuli keli pakau lihin winggalanmu am intormu am aun poyo pa alinmu Raina.
2: Hai kan sayang damion kawi au ciguliana sikana intor ora kampung Mawantul au angkaraja aura guru bahasa Melayu dan guru kesra Melayu di SMK Nabawan. Tapi sebelum ini, bertugas aura SMK Buntung Ipo dan juga SMK Tun Saban Pengkalan Hulu Perak selama 4 tahun, 2010 sampai 2014. Baru nak kanding lah SMK Nabawan 2015 sampai Raraino. Jadi dan duli opo bertugas rain tok kusidemikul haling au tingkatan 1 liam sampai tingkatan 5. Zaman rahaling ini poyo asusa kayahan nu keluarga maila. Tama sekali aingat ku poyo kenangan-kenangan manis sam kenangan-kenangan pahit mera kay lalaing ini. Awang ku poyo akai sumikulkan au tahun 1 maya akai raparau. Poyo sikul intora kampung Naipai sebelum akai nanding na kampung Mawantul intora kai ini anak era kampung Naipai. Moya akai sumikul kampung Labang sebab hineak sino ras kula neske labang jadi atawai piam 1 jam kono antawas 1 jam pi asundoi pi bau muli rasu mingkulino aka suku kali 2 jam jadi ino cabaran utama atawai meara parau kan kano bau minyak terpaksa kayang kabil ang kabil mai sikul apalagi asundoi po yo kan sambil kayang kabil kadang-kadang musim kemarau po ya ririu akai muli sumikul aririu akai ino kenangan manis mai yang cabaran walaupun cabaran ino kono ngasusa tetapi enjoy akai lah mai sumikul. Cabaran kedua poyo kono keadaan keluarga ra waktu itu memang ka sanang lah. Asusa poyo manda usin rahaling ile. Kono payapa karaja sendiri. Kono poyo manda usin sino juga karaja ra kampung lah. Ingat ku poyo yapa nang karaja ra KPD, Koperasi Pembangunan Desa. Asuang buah-buah tanaman dan gajion ilo lah. Tapi tulak tu pola ra gaji rahaling ile murah. Jadi inola cabaran mai kadang-kadang ka cukup tu pemamalanjak ri apa ramo hinyak tu po. Ina ami apa kuat tu pantinan setiap tahun tu pantanam rabilor untuk menyerara kehidupan keluarga mai. Kada membahas mai kada pebilor mai terpaksa kaya ngangkanya kra iluy, kiluina tu puam aka yang gigil sampai longon gua tu rengan longon gua tasuang bekas-bekas. Itu akan susahan dahaling lah kurang kanon ang kikil lah supaya akalap angakan ra sinaku, angakan tainau kono tu po. Inilah cabaran kesusahan keluarga. Jadi ampikir rau bila makin omayo, kasadar rau juga ra asusa keluarga ku. Jadi kono seorang anak on cara ku ngin supri apa mina supaya kaya nga turus asusa kayahan ayo mandau sintu nga lagi pun na kaya suang adi beradik 8 orang adi beradik jadi ailong ku luwos riapa mina kasihan au juga risilalah jadi au berjanji ra diriku sendiri bertekad tau kau belajar au bersungguh-sungguh pungo sikula SK Labang tahun 1 sampai tahun 5 sambung ora pelajaran da SMK Nabawan itu ku ngajar reno jadi 5 tahun tu pora SMK Nabawan inian ora asrama sino juga inian da keluarga kampung empat li. Ang isangkul tiap hari dalam 3 kilometer lah kuna hinau. Hari-hari muli ang isangkul kadang-kadang kan moy sumikulai tilan sebab ka cukup duit. Jadi cabaran ku pung hino untuk aku kurangan ada duit kan. Jadi cara ku poyo setiap hari ang paling nutu au. Ang ibit ora lamur. Kadang-kadang ali anu ku kanon lamuram talu. Jadi memang mencabar lah masa sumikul. Lapas hino sambung opio sikula SMK Gunsanat sebagai tingkatan 6. Hino pun masalah duit juga tapi syukur sino beasiswa lapas sino melanjutkan pelajaran di university ali hino pinjaman PTPTN sebenarnya rahaling ili dua cita-cita ku jumadira jururawat ataupun jumadira guru tapi ailong ku jururawat itu angkalau juga tidak apalah kau di jumadira cigo sebab asuang guru-guru ang ngajar akon alayau konon huangku suatu hari nanti jumadira guru abis ailong ku karaja itu onsoi lah apa pandai ralalai ngan baca angira jadi selepas tingkatan 6 syukur au kalap nambung ra pelajaran gura University Pendidikan Sultan Idris ko sinalapku kesusteraan Melayu dan juga sejarah selama 4 tahun lepas ino sepanjang sini memang sangat mencabar juga lah terutama kono kawangan ka cukupkan. Tapi inuncop ora palapis pasukan askar simpanan konong awatannya. Jadi setiap kali cuti kamu liak kira kampung maya ke latihan askar. Jadi sinai laun mai satu bulan ina 1,000 ina ngabau pemalanjakku ra boyku sini mikul piara upsilah. Jadi kalau mansa nori apa mina ilang ilim rakon sebab asuang puah di beradik kura kampung yang perlu belanjain dia pak lah. Walaupun atarong luasku tapi kaki sau. Yang penting sino duitku untuk au berdikari sendiri lah university lah. Jadi masa SM 8 pratikal ora SMK Sungai Siput Yura Perak selama 6 bulan. Lapa sino syukur ka juga piona boyo nang kuliman. Apa pengo pratikal 3 bulan kemudian tu so convocation. Nah sampatku pinang karaja raka daya daerah tu pamupuk lebalanja ramai ra konvo. Jadi convocation nakai lapa sino 1 bulan kemudian. Nah ini paha nakai no untuk jinumadira cego. Tapi au nakaliar huangku sebab posting au kali pertama di SMK Buntong Ipo. Rangan-ranganku bokon samua nanduli nang ajar rasa bala. Tapi au boleh survive kun untuk penuh bahasa Inggris kan. Bertugas di SMK Buntong Ipo. Karena untuk penuh ngajar ala lain kuno India, Melayu, Cina. Memang mencabar juga lah ngajar risilah sebab kadang-kadang bahasa takat tu berbeza. Jadi cabaran hino sebenarnya mematangkan saya untuk menjadi guru. Lepas SMK Buntong 2 tahun pakanding upo-upora SMK Pengkalan Hulu sebab anduk kutu askar bertugas di sora kamp Pengkalan Hulu Perak. Jadi 2 tahun aku juga ra SMK Tun Saban Perak tapi huang kutu lumangor keluarga ra kampung. Alap aku pemohon satu kali ya kau nak mohon iji tukar. Pakanding upo-upora SMK Nabawan. Ilong korabo lepa amina amanggo ilorau nak kanding ra Nabawan nanduli upo nang karaja ra intuk kuslimiku lah halingili. Woi kupio nang buas lalaing sebagai seorang guru kan. Ali alimanan ku au bertugas ra intokku sendiri lah daerah Nabawan SMK Nabawan. Senang wangku akailong ra lalaing ubason mai yang ajaron mai bila ilo kono apandai, kono ilo cemerlang dalam peperiksaan. Apatah lagi au itu guru nu SPM. Sajak kau nang ajar SMK Nabawan terus au nang ajar ra bahasa Melayu dan keseluruhan Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi setiap tahun akai berjuang untuk memastikan lalaing-lalaing ajaron mai itu lulus rapat periksaan. Jadi asanang huang mai ya kailong di silongan kala pilora kepesan cemerlang. Kodong Aliza sendiri kan pano Aliza bahasa Melayu mu kan. Gembira orang miun dan guru kelas miun dah halingli kan. Semua miun ada berapa orang? 18 orang kan. Hampir semua dapat E kan. Asanang huang ngajar lalaing ajaron ku kala pilora E. Dan selain akau puyo sebenarnya asuang neo lalaing akalap tu pura E bahasa Melayu, subjek sastra Melayu dan subjek-subjek ku kon kan. Raino asuang waktu melanjutkan pelajaran tingkatan 6 lepasino sambung belajar di university. Boyku pio berhimat dalam 15 tahun itu kan. Awak kailong nur hasil inajar gula. Jadi asuang neo nakala prakaraja kono guru, polis, askar tupo jururawat. Nah, suang no kerajaan tu, sino juga kerajaan sendiri. Tapi bila akampot di silokan anak guru lo. Hai cegu. Awak sanang wangku bila ilo menagura akai sebagai cegu ilo kono sentiasa akai ngatra guru-guru yang mengajar mereka lah. Dan itu adalah kaan saya dah uang kono jumadi ke pura guru. Aku narasaan ku nakala pranugrah sejak kau pio bertugas di SMK Nabawan lah. Sejak 2015 kan aku bertugas. Jadi dua kali aku pun nakala pranugrah perimatan cemerlang 2016 dan 2022. Aku pernah kanang-kanangkara awak kala pra perimatan cemerlang. Tapi mungkin sino tupo kono ngampang tu apa ciri tak kan. Ini tak layak kala pra perimatan cemerlang. Tapi memang onsu itu bertugas lain untuk sendiri lah. Kita akan betul-betul berjuang dan betul ikhlas untuk membantu anak-anak apa singkot ra pendidikan di silola daerah kita sendiri lah. Selain ino poyo kuno po hari guru kan karena unakala pra guru paling proaktif sepakuan kutu mindahu memang memang acapat kan dan acapat bukan kutu mindahu acapat juga tindakan ku jadi pakala waktu pra anugerah guru paling proaktif dan juga guru paling dedikasi kuno poyo sebelum mau jadi ketua bidang bahasa pernah mau jadi ketua penatia bahasa Melayu lah. Jadi syukur sepanjang mau cuma dira ketua penatia bahasa Melayu ra SMK Nabawan. Ailong ku peningkatan GPMP sentiasa meningkat terutama bila lepas SPM sampai akaya kala pra anugerah subjek 100% lulus GPMP terbaik setiap tahun dan baru-baru ini juga 31 Mac keluar kepesan SPM kan. Nakalap au amanggo huangku sebab sino pe juga anugerah alap mai. Kano 100% lulus bahasa Melayu dan juga GPMP terbaik. Bukan saja bahasa Melayu tapi keseluruhan Melayu. Asuang juga subjek tupo meningkat lah. Tapi kano pe au sendiri dua subjek itulah pengoyon ku an ajaran kurasi kulan itu. Asuang juga alap kura anugerah. Terima kasih ta kono barisan pentadbir kono semua rakan-rakan guru dan juga pelajar-pelajar ra SMK Nabawan karena sentiasa percaya rakon sebagai guru untuk ngajar isi lola apa singko tra pendidikan no daerah Nabawan. Kono po au sendiri kan awalan kawasan rakuno anak-anak bahura tu kuno po akau masih yang muda itu raino kan ka wampikir kara boko-bokon ali pikiran mendaino tampuson minyak sikul moyon mentora tahun satu kan sampai ra tingkatan kina yak ingaton moyon tampusok sikul moyon no pai bahu paling pampikir rakuno boko-bokon habis memang sudah terbukti kuno tau sendiri kapi kali belajar au kakali boleh membantu orang keluarga aku lah kuno raino saya jadikan diriku sebagai kuno nga inspirasi ra anak-anak murid kapi kali belajar au kakali pio berubah hidupku kuno yak rahaling ili kau jadi au pun mengharap isilo sebab kebanyakan anak-anak no nabawan ka juga kuno nga anak-anak nga asanang itu nga kalau lirain muyun pengorbanan no matuo nama lancar rasikul muyun ino nga ingatun ko pengorbanan no ibu bapak na pasikot rasikul muyun ka alupanin muyun supaya bila napo berjaya balasin jasa ibu bapak yang namakan ditaka pasikul ditaka pacaga takain tora borok sampai mayo kuno reno masa masa itu emas ingatun usia muda itu ka berulang-ulang ditaka masa muda inilah kita rajin kuno ahuyum ra ilmu tu nga habis kapia cukup ilmu di dada ditaka kosong jadi pastikan semua lalain sino ilmu lulus ra peperiksaan yang penting contohnya SPM STPM bila lulus ra pelajaran abulika melanjutkan pelajaran da university dan kuma luarka kalap karakaraja on kasiha muyun on impian min hinolah setiap bulan akalap ra gaji pemalanja ra kuno keluarga taka dan pemalus takara jasa-jasa nu ibu bapak taka na pasikul takara buah hitili lah salak petaka sendiri berjuang on puyo salak po raino sanggilan puyo ka beli taka bertangguh-tangguh raino asuang raino cabaran da dunia itu ka beli menyalahgunakan telepon bimbit lah akhir rintor akun mesti fokus mesti doa dan mesti berusaha doa usaha pasti akan berjaya paling kuanangan.
1: Yo pa kakak hinora bala no tambuloy mera oro itu amino no bala on soiritaka ampa ko non takara au niak ba alintaka isona kapanday am asuang no yola laing susumikul inin suupno am hinongara koson inibit mai inatangan hitu ininggalanan rah kasingkatan am nakasukutakan yora kapaparan ralom inatangan kasingkatan takau ra orong katalu ra minggu paili raimian angkining ora minggu matong no paing kuanangan ramu yun
0: inatangan kasingkatan takau tukir orong katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

Ya gengah-gengah ini hari itu Dago Mudaki Rimbari Primus Musri Usam Am Rimbai Naka Pamahulurai ini Rimbari Jenny V William Rimbai Ama Ina Rimbai Hinili Nalivo Sita Kanaka Ya Ra Ina Tangan Kasingkatan Takao Ra Oro Katalu Ramigo itu. Jadi kami kira pada ini orang kosong patut untuk kopi ramyun itu pengapuan ra ilau keamatan libung tambunan da upok 2024 monom Malinda opera monom hari bulan sila kalimoh 2024 monom Tumalimpun di jam katulu talu nga opor ngamini tersusuaw onda va'alinda dewan pisumpruan tambunan. Jadi kepa keka. Kosan dah. Wokon bina alan yo. Kena pahilion pupus nusu gandoi bina alan yo. Rau peramsa hari bulan sila kali moli. Randa wita pantang pada bina alan yo. Rau peram roli. Sodo pohami dudun. Nalibung tambunan berkosan bina alan yo. Rau peram talu. Jadi pengapuan ra ilau no kulimanin va'alin ra opera monom hari bulan sila kalimoh amkoson pahilion sugandoi va'alin da nunsuaw pahilion sugandoi manangon va'alin da nunsuaw opera mapat hari bulan sila kalimoh 2024 opera monom rejam ka valu rasusuaw. Jadi kepakai hinara koson bina tutun kramiun pengapuan dah ilau kamatan dan livung tambunan. Jadi kepakai kah risa kepala dengan kini kora rimbai sumuno bahu rakosan kaya takkan apora ina tangan pegaman wonso ya hina pakai takkan dari rimbai rimbai. Jadi itu rimbai sumuno dengan takkan rimbai jelisik jelisika sika ampalang rimbai nikalanan tena wonso ya.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilip sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan ru pamakunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Pakayaman monsoy, pakitakan dari barimbai kasagan min saboy rajam katalu ramamai.
2: Ya, gagah jam karuh Reino rakosna kaya takaro lumina tangan bagaimana monsoi kapan kita akan rimbai rimbai. Jadi kapan kaya poko paling vilin-vilin ora kandangan takara oro hitu hitinteri. Kati lampungit karena kan saya diun DJ Jal kan saya diun an kabar kono on siak selor aura KPPH tu kono kita kerimbai ririm saluang rim saluang kono aki antanom peringohon kurakawi paka sinora kampung si Bangali kampung Salarom Taka kampung Kabangawong kampung 2 Nabawan kampung 4 Nabawan kampung Tiulun Suk KKKL Disa Sapung kampung Sungai Api Tenom angakan pom leliwa angakan kono makaranan napo amleliwa angkeraja di jejal kening FM onsoy kono pengkonangan perin kati lampu kita milen takana perimbahina sinopeo raisa krakosan pasal lain mai amra oro hitu jadi raisa kapaling kini ora rimbai kini tak dorangan takah hitin teri ani nah kita kera rimbai rima jadi kono rimbai oko salaka aku tetangan yausin rimbai no raisa kan kini ora rimbai hitura lamina tangan bagaiman monsoy.

Ya, kita pergi ke sini itu rimba ya. Kita tanam rimba di rim seluang. Rakosan dari kita kakak-kakak kini tak norang antaka. Itu pia rakosan. Pokok paling vili norang antaka antaka. Itu rakosan ini ra Facebook mai ra ke ninga FM. Intari andong jenis lain nak kita kira rimbai sisi bayon rimbai ri Roni Bahan. Itu bahu rangan takap yo. Nang itu ini ada WhatsApp my rekening FM kan saya nengah pura oro napa ngan nantab kono rasiung no ulen nengah pu kono lulu kasih aku DJ rimbai ri EV Abi rimbai ninggalanan kah lawan takah kono hina rimbai kita tak nurangan takah jadi kapa kakah ringo takah dua rimbai kini tak nurangan takah itu am kosan pakah pakah saya kita kelar rimbai rawis saya kita kelar rimbai sinopo timpu takah.

Jadi kita pakai kerapa daidor, kosan patut tenang kepiramian dan itu kosan ilau keamatan. Nah, livung keringau. Konor itu livung tenom. Jadi kita pakai ke itu upis livung keringau, rakosan nalansan da ulun swanga da livung keringau. Ayo kerakosan matong rakeringau keli antara lusa nupa daerah. Kapam daerah nak kahima arah kau sana boleh matok, kau sana ngapu apa ramai orang pengampu anda ila au keamatan. Tayar libung keringau 2000 dongo peramono modo valin. Ra operam limo suku operam tulu hari bulan sila kalimo 2000 dongo peramono valin da dewan ulun nasuangan keringau tumbalim tumalim pun da jam ka siam resuau suku jam ka opor ra londom dan salino tacara rakoson nakalimbak kota huang ondo kulimanin valin. Kono pahilion Sugandoi untuk ngadau pahilion angalang tradisional ketemporari. Manting urahong pada sino valin sukan tradisi kamatan valin ampoyo pagintalanan ampain talangan intara agensi. Jadi ulun asongan buli matong apa ramai rapa ngapuan itu. Jadi kebagian kah ini pindah tutun kromio nam raisa kapaling antinge sing kita tak pora rimbai kini tak nurangan taka iailah kena rasero kita kera rimbai ri Brenda Henry kena aha ino sina rimbai busak natur. Jadi kebagian kah mihiti perangan taka i Arni kena rasero kita rimbai pilat terhaling kena ha sinari bai hino hinari bai ri inus andarak. Jadi kepake kerai setakan kini kerah rimbai kini tak nerangan takah itu.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut regitio, rimampal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ya, geng-geng, ini Raitu Rimbai Pemahuangan di nama Rimbai Riduri Nahilob. Jadi, itu kini tak dorang antaka. Raisa kerekosan pasuku kuwili nahinili Raitu. Kan saya namanya DJ Jal, kadakan saya nau itu Ijon Parah Korol, Rundum Highland. Nah, kita kera Rimbai Riduri Nahilob Pemahuangan di nama Rimbai itu Kaliman Kuramatuh Yama Amina Akunah Bili nih ini Raitu. Nah, kita akan nora rimbai ini nih. Jadi itu prakosor dengan taka itu interi Francis Tuya ra kampung Pantai Baru Keringau. Kita akan rimbai memupus mupus ra pangkulimanan kena rimbai ri dua timi pasukuan ku kosong di Joseph Sansu Sansu 8 Maria Sarim Sansu 8 hiyo ra kampung Mampulut Om I Haji Juarib Ibin hiyo ra tenom kena pengkorangan diun Francis Tuya sino rimbai hino raistakan kini ngara rimbai hino haling.

Ya oke baik guys, ini itu Rimbai kini tak norangan taka ini ra WhatsApp mai ra kini FM. Jadi ke pakai kan senoro kata lu ra oro hitu lansan ditaka onsen sea kam rais min kota ke pakai ka rais konse huang apa lere ku musim ratu ketik noro jadi ke pakai ka lansan rahino onsen sea kaya hantaka am kan saya nanti ngai seramiu nalansan penora ko senon se huang karing ora rimbai-rimbai pinasa lulak mai rimbai rimbai kini tak nurangan dengan tak apa yo sampai lirai rakusan pahaka pahaka kumina ma kita kera rimbai arai si tarin min ratu kino orawam mulu penora orau kasak sukura orau kalimo ralu minatakan pegaman monsoi pa kita kanda rimbai rimbai maira WhatsApp mai kapuan Facebook maira ke Ningau FM. Jadi kapai ke hari ini nak sekutakan nara kepaparan dalam kasalulan dahuno murut jam karo lima nga opel nga minit arapa atrayu tu pengkuran namun nara rais nama rakan ramo nam sebunuh itu rangan intakan orangan yang keraja DJ Syukri ralom sentai petang sambit ramai terjam kata lu syukur jam kata lu ralondom jadi kepakainya rimbai semunuk rimbai paning kuanangan damu yang dimbayari nasib alias asib apau paparino rimbai ri narinda namsong rimba ilori leila layuar rimbai mambulok intorah nabawan konom jadi kepakainya rais akan kini gara dua rimbai itu kini FM hebat siaknya. Amin ya kita rakyat di jijal. Pekoran amin. Salam Malaysia Madani.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zainid dalam berita Keningau FM edisi Rabu 13 Mei. Jururawat disifatkan sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara yang banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran sempena Hari Jururawat Sedunia di Facebook semalam berkata, jururawat memainkan peranan besar dalam kehidupan masyarakat sejak seseorang dilahirkan sehingga ke penghujung usia. Jelasnya, jururawat antara individu terawal yang menyambut kelahiran bayi selain sentiasa berada di sisi pesakit ketika berdepan ujian kesihatan. Tambahnya, pengalaman serta ketelitian golongan itu turut menjadi tonggak penting dalam membantu doktor memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Beliau turut menyifatkan profesion kejururawatan sebagai kerjaya mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa dan ketulusan hati yang tinggi. Beliau dalam masa sama merakamkan penghargaan kepada semua jururawat atas jasa dan pengorbanan mereka sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia 2026. Sabah memerlukan lebih ramai pengusaha pertanian tempatan yang berdaya maju bagi membantu meningkatkan pengeluaran bekalan makanan dan seterusnya mengurangkan kebergantungan terhadap import hasil pertanian dari luar negara. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, peranan pengusaha tempatan amat penting dalam memastikan bekalan makanan negeri terus mencukupi selain membantu menstabilkan harga pasaran. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke beberapa lokasi pertanian di Tambunan. Antara lokasi yang dikunjung ialah Kolam Bioflok Kampung Karasmaras, Pusat Pembenihan Ikan Air Tawar, Stesen Mahwa, Borneo Top dan Kampung Linuk. Menurut Jamawi, kementeriannya akan terus memperkukuhkan kerjasama dengan pengusaha pertanian tempatan bagi memastikan kapasiti pengeluaran dapat dipantau secara lebih sistematik. Katanya, sebuah persatuan melibatkan pengusaha dan petani wajar diwujudkan bagi mengumpul dana penanaman sebelum diserahkan kepada Jabatan Pertanian untuk menilai keperluan sebenar import makanan dari luar negara. Dalam perkembangan sama, Datuk Jamawi turut meminta pegawai pertanian turun padang bertemu pengusaha bagi membantu mereka mendaftar dalam aplikasi kebun dapur yang bakal diperkenalkan kementerian itu. Katanya, aplikasi berkenaan dijangka membantu memudahkan pemantauan pengeluaran serta penyelarasan maklumat berkaitan sektor pertanian tempatan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mempertingkatkan langkah pengawasan susulan kebimbangan terhadap penularan jangkitan hantavirus di peringkat global. Pengarahnya Datuk Dr. William Kotulis berkata pemantauan rapi dilaksana bagi memastikan sebarang kes dapat dikesan awal selain memastikan kesiapsiagaan jabatan berkenaan berada pada tahap optimum. Dr. William ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya JKNS turut bekerjasama rapat dengan KKM bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai virus berkenaan. Dalam perkembangan lain, Dr. William turut memaklumkan projek Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II kini dalam peringkat kerja awalan. Ia bakal memperkukuh perkhidmatan rawatan kardiologi di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. William berkata sektor kesihatan di Sabah masih memerlukan tambahan tenaga kerja yang kritikal, terutama bagi jawatan pegawai perubatan pakar, jururawat dan penolong pegawai perubatan. Jumlah doktor sediada ketika ini masih belum mencukupi bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan di seluruh negeri. Malah situasi semasa menunjukkan ketidakseimbangan tenaga kerja yang ketara dan tidak mapan untuk jangka masa panjang. Program Smart Start School diperkenalkan bagi menerapkan nilai keselamatan diri serta keberanian berkata tidak dalam kalangan kanak-kanak seawal usia prasekolah. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Julita Machungki berkata, langkah itu penting bagi membina perlindungan awal anak-anak daripada pengaruh negatif dan bahaya persekitaran. Datuk Julita berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran program berkenaan di Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Jabatan Perpaduan dan Pemadam itu akan diperluaskan ke seluruh daerah secara berperingkat sebagai projek perintis. Seramai 100 kanak-kanak dari 20 tabika perpaduan sekitar Kota Kinabalu menyertai program tersebut. Sukan anak-anak sekolah Sabah, sekali lagi, Sukan Anak-anak Sabah 2.

0: Selamat petang. Hello, hello. Keningawa. Apa kabar anda di petang Rabu ini? Hari ini hari Rabu 13 Mei bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sekali lagi kita bersiaran di segmen santai petang dan harmonika sudah tentunya di frekuensi 94.7 frekuensi hebat syoknya Kening FM bersama-sama dengan saya rakan penyampai anda Syukri Mahmud ataupun DJ Syukri yang akan menemani anda dari pukul 3 petang sehinggalah pukul 7 malam nanti. Terima kasih DJ Jal yang telah pun menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Saya harap anda gembira dengan lagu-lagu yang telah disusun oleh DJ Jal. Lagu-lagu yang dan juga rancangan-rancangan yang memberikan informasi dan juga hiburan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 dan tidak lupa kepada anda yang membuat penstriman terus di melalui aplikasi RTM Click betul-betul percuma. Kepada yang bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Ya sudah tentunya momentum pada pukul 3 petang sudah mula merendum. Maklumlah, sudah penat kita bekerja seharian dari pukul 8 pagi. Ada yang sudah lagi awal lagi, pukul 6, pukul 5 macam tu. Sampai sekarang sudah makan lagi. Biasa lepas-lepas tengah hari ini mata tuh macam bau bekuyu-kuyu lagi. Tambah-tambah lagi di luar nih panas. Ya itulah cabaran-cabaran kita. Tetapi kita teruskan semangat kerja kita dengan penuh amanah. Janganlah kita terlalu, apa orang bilang, kalau pernah tuh pandai hilang-hilang di pisok-pisok sampai kena cari-cari. Hilang sekejap tidak mengapa, pergi tanda cuci muka apa semua tuh kan. Itu biasa jalan-jalan pusing-pusing office supaya hilang mengantuk. Tetapi jangan risau, kita akan kasih hilang mengantuk anda. Kita dengarkan lagu ini ya, daripada Rafe, Cerzo, Flizo dan Ali Fikir. Pop, yeah, goyang-goyang bersama dengan saya di Keninga FM, hebat syoknya.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love.

Itu dia telah aku duga persembahan daripada Kira Bahar. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini pada pukul 3.34 minit petang sebentar, sejak lagi sama-sama kita nantikan. Kita berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Nasyid Pilihan.

0: والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali mendatang dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kitalah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul

0: サンタイプタンミノエフェサンタイプタン
1: kembali lagi bersama dengan saya DJ Syukri Santai Petang Keringan FM. Alhamdulillah kita telah pun masuk waktu solat fardu asar sebentar tadi. Alhamdulillah kepada anda yang telah pun menunaikan kewajipan solat asar. Baiklah, saya mahu membacakan hantaran daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keringan FM. Daripada Aman Khan, salam Malaysia Badani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Kininga. Mengucapkan selamat petang kepada DJ. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Mendung sangat aman kan? Sini masih lagi cerah benderang. Pandai berhias gadis pemalu, jejaka tunggu coba menggoda. Begitu pantas masa berlalu, hujung minggu seperti tiada. Buat DJ, jaga diri, hiasi pribadi. Iya kan, sudah tengah-tengah minggu. Tapi ada masa lagi, dua hari untuk ke hujung minggu. Lagu pilihan Ara Johari, Bunga. Boleh-boleh, nanti saya akan mainkan lagu pilihan anda ya. Dan di sini juga suka saya ingatkan untuk jadual pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai Rahma STR tahun 2026 bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman. Pada 16 Mei dijadualkan untuk penerima di daerah Nabawan seramai 130 orang penerima bertempat di Dewan Serbaguna Nabawan. Jadi kepada rakan-rakan kita di Nabawan, jika anda adalah salah seorang daripada penerima ataupun anda mengenali penerima yang lain, bolehlah kita saling ingat mengingati untuk datang di Dewan Serbaguna Nabawan pada 16 Mei nanti. Jadi jangan ada yang lupa-lupa lah kan. InsyaAllah semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan dipermudahkan urusan kita semua. Baiklah, kita sebelum kita melangkah ke jam yang kedua, pusingan yang kedua, kita dengarkan berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Termasuklah lagu Aman Khan yang tadi, Bunga Raja Hari. InsyaAllah saya akan pasang nanti Aman Khan sentiasa setia bersama kami di Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
4: Yang hangat dan terbaik, Keningau FM. Hebat, syoknya.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Sate Petang, 3 hingga 15.

Kembali lagi kita di Santai Petang. Sekarang sudah masuk jam yang kedua, pusingan yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama bergembira di petang yang indah. Di luar sana masih kelihatan panas lagi. Bagaimanakah cuaca di tempat anda? Saya harap semuanya akan baik-baik saja. Dan di sini ada lagi satu ucapan daripada rakan kita di ruangan komen Facebook Keningau FM, daripada Buluntung Om Hawun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Syukri, selamat berkonti. Ucapan selamat petang buat rakan-rakan pendengar setia Keningau FM di mana saja anda berada. Terima kasih DJ, terima kasih Buluntung Om Hawun atas ucapan anda untuk dan doa kepada rakan-rakan pendengar kita juga. Dan sini tidak request lagu pula. Jika anda mahu berkongsi cerita ataupun mau memberikan dedikasi, ucapan apa-apa pun kan, request lagu kah, anda boleh saja berbuat demikian di 0195896868. Dan juga boleh komen terus saja di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan membaca dan juga memainkan lagu pilihan anda. Baiklah, di sini ada satu lagi hebahan di mana pejabat daerah Keningau dengan sukacitanya mengalu-alukan seluruh masyarakat di daerah Keningau serta para pengunjung dari luar daerah untuk hadir sama hadir memeriahkan sambutan Pesta Keagamaan Peringkat Daerah Keningau 2026 yang bakal berlangsung seperti di ketetapan berikut pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Dewan Masyarakat Keningau bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah 11 malam. Jadi di sana ada pelbagai acara menarik akan menanti kita semua, seperti sugando, unduk ngadau, tarian tradisional kontemporari, persembahan paluan gong, sukan tradisi kamatan, karnival jualan dan pameran agensi-agensi kerajaan dan macam-macam lagi acara-acara yang bakal menanti anda di Dewan Masyarakat pada 15 hingga 17 Mei. Jadi datanglah beramai-ramai meraikan warisan budaya, mengeratkan perpaduan serta memupuk semangat kekitaan dalam suasana penuh harmoni dan meriah. Keamatan menuai perpaduan, meraikan keharmonian. Baiklah, kita akan terus lagi berhibur dengan lagu-lagu seterusnya di pusingan yang kedua ini di Santai Petang. Jadi teruskan bersama kami di Santai Petang Keningau FM. Hebat syoknya.

Itu The Lewis Capaldi dengan lagunya A Cure for Minds Unwell, membawakan kita ke pukul 4.14 minit petang di Santai Petang. Baiklah, di sini ada lagi ucapan, dua ucapan daripada rakan kita di WhatsApp Keningau FM. Daripada Andong Juni Slime, hello DJ, selamat petang, selamat bertugas di petang ini kio. Terima kasih Andong, ringkas di ucapan Andong. Semoga anda ceria-ceria di petang ini Andong. Dan seterusnya daripada rakan kita, hai DJ Syukri, saya George Antiu. Boleh minta lagu kah? Lagu terbaru nyanyian Tahir Dulamit, Terpesona, ditujukan untuk kawan-kawan yang mengenali saya. Baik, boleh-boleh-boleh, ada lagu itu saya akan pasang nanti. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang kenal dengan George Antiawi ini, ada lagu untuk anda, Terpesona daripada Tahir Dulamit, dia tujukan untuk kamu semua. Jadi kamu WhatsApp dia lah, belanja di bawah dia, bawa piku-piku-pi karang lepas kerja bilang. Boleh begitu kan George? Okey bah. Okey, baiklah, kita pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM dan seterusnya kita akan mendengarkan persembahan lagu Back to Back untuk hari ini. Jangan kemana-mana, jangan tukar siaran, setia meneladi 94.7 MHz bersama dengan saya, DJ Syukri, di Konti Keningau FM. Kita dengarkan lagu pilihan George Antiu, Terpesona Tahir Dulamit, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Remaja OKU rentung dalam kebakaran di Kota Marudu awal pagi tadi. 9 pakej pen Borneo siap tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Seorang remaja lelaki kurang upaya rentung manakala abangnya cedera dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Torrentidon, Jalan Kampung Lampada, Kota Marudu awal pagi tadi. Mangsa yang rentung dikenali Lorex Sindam 16 tahun, manakala abangnya Razani Sindam 28 tahun mengalami kecederaan melecur ketika cuba menyelamatkan adiknya. Razani kemudian dihantar ke Hospital Kota Marudu oleh penduduk kampung sebelum ketibaan bomba. Kejadian kira-kira 4.48 pagi itu memusnahkan sebuah rumah jenis tidak kekal yang terbakar 100%. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, operasi pemadaman melibatkan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu. Pasukan bomba menjalankan kerja-kerja pemadaman menggunakan sumber air daripada paip kampung sebelum operasi ditamatkan pada pukul 6.53 pagi. 9 pakej kerja lebuh raya Pen Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap tahun ini sekaligus memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pakej terlibat ialah WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29 dan WP30.
1: Jangkaan kami 12 work package siap 2028, 3 2029 dan akhirnya work package 26, 34 dan 35, 2030 selesai Pen Borneo 1A dan 1B. Harapan saya selaku Timbalan Menteri yang mana kita boleh pantaskan, kita pantaskan, maka dengan kepantasan itu kita boleh menyelesaikan banyak perkara, kemudahan prasarana untuk rakyat.
0: Dato' Ahmad ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kerja Raya Sabah di Putatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad menjelaskan WP6 dan WP7 dijangka dibuka pada Julai ini bagi menghubungkan Putatan ke Manggatal tanpa perlu melalui pusat bandar Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi Fasa 1B, kerja pengalihan utiliti oleh syarikat berkaitan seperti Sabah Electric City, Jabatan Air Sabah dan Telekom Malaysia telah dimulakan selepas isu pelantikan subkontraktor diselesaikan. Pensyarah Kanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS Profesor Madya Datin Dr. Nor Kiah Arsad mengharumkan nama Sabah apabila dinobatkan sebagai tokoh jururawat pendidikan peringkat kebangsaan 2026. Pengiktirafan itu diumum sempena sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Dr. Nor Kiah yang mempunyai pengalaman lebih 3 dekad dalam bidang kejururawatan disifatkan banyak menyumbang kepada pembangunan pendidikan jururawat, penyelidikan dan kepimpinan profesional di negeri ini dan negara. Beliau juga antara individu yang membuka peluang kepada jururawat Sabah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ketika bidang itu masih kurang mendapat akses pendidikan akademik. Selain aktif dalam bidang akademik di UMS, Dr. Nor Kiah turut memainkan peranan penting dalam penubuhan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya kerajaan negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Dato' Arifin menjelaskan rang undang-undang pengurusan bangunan dan perumahan yang baharu diluluskan turut dijangka memperkukuh perlindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan elaun jawatankuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKKK. Mengenai mesyuarat tersebut, Dato' Arifin berkata lebih 40 projek pembangunan bernilai kira-kira RM4.6 bilion diluluskan dalam mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu. Manakala lebih 50 permohonan dibincangkan merangkumi sektor perumahan, industri dan pelancongan. Dato' Arifin bagaimanapun berkata 48 projek diluluskan secara bersyarat tertakluk kepada zon pembangunan, ulasan teknikal agensi serta kelulusan pihak berkuasa tempatan. Katanya mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu membolehkan setiap permohonan dinilai dengan lebih teliti dan membantu mempercepat pelaksanaan projek di negeri ini.
3: Kita laksanakan setiap bulan, maka kita dapat menilainya dan dapat membincangkannya lebih lanjut dan dapat mempermudahkan urusan mereka yang bercadang melaksanakan perancangan-perancangan pembangunan di negeri Sabah ini.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ekspedisi Mahkota Borneo yang diketuai Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah berjaya mencapai misi menawan puncak Gunung Kinabalu pagi tadi. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal berkata, ekspedisi bertujuan mengeratkan hubungan antara Sabah dan Pahang selain mempromosikan gaya hidup sehat. Pendakian tersebut juga menjadi platform mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan sukan lasak bertaraf antarabangsa. Penglibatan Tengku Mahkota Pahang yang aktif dalam aktiviti sukan lasak diharap dapat menjadi inspirasi kepada golongan muda untuk lebih aktif dalam kegiatan riadah dan cabaran ekstrim. Sementara itu, Tengku Hassanal menyifatkan pendakian Gunung Kinabalu sebagai pengalaman yang cukup menyeronokkan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hassanal, ekspedisi Mahkota Borneo bukan sahaja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baharu, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hassanal berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Seramai 281 jemaah haji kumpulan kedua dari Sabah berlepas ke Tanah Suci menerusi lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu malam tadi. Berada di lapangan terbang untuk mengucapkan selamat berangkat kepada para jemaah, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan yang mewakili Ketua Menteri. Dalam kenyataan ringkas, Datuk Nizam mendoakan agar urusan perjalanan dan ibadah semua jemaah dipermudahkan sepanjang berada di Tanah Suci. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya sentiasa menjaga kesihatan diri dan keluarga serta mematuhi garis panduan ditetapkan pihak berkuasa Arab Saudi. Pada Isnin, kumpulan pertama 142 jemaah haji Sabah di bawah kelolaan Tabung Haji selamat berlepas ke Tanah Suci. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Remaja OKU rentung dalam kebakaran di Kota Marudu awal pagi tadi. 9 pakej pen Borneo siap tahun ini. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Itu dia Fahimi, artis back to back untuk petang ini dengan lagunya Cari dan Aku Jatuh, menghiburkan anda sehingga ke sekarang ini pada pukul 4.51 minit petang. Kita berada di hujung segmen apa nih, Santai Petang, dan akan melangkah ke segmen seterusnya, segmen Harmoni pada pukul 5 hingga 7 malam nanti. Baik, saya mahu membacakan ada lagi kiriman rakan pendengar kita dari jauh sana, Dopi di Ampang. Ampang dari KL. Selamat petang DJ dan rakan-rakan Kedengar FM. Selamat petang dan selamat tadau kamatan. Putarkan lagu Lumangad Oku Dika dari Reynel Guntabit. Terima kasih DJ. Oh, dari Ampang dengar, bermakna beliau adalah pendengar daripada mungkin dari RTM Klik lah kan rasanya. Jadi terima kasih kepada Dopi, saya akan pasangkan lagu anda nanti. Jadi bercakap tentang RTM Klik nih kan. Jadi kepada peminat-peminat bola ataupun peminat Piala Dunia, bolehlah ramai-ramai membuat turun aplikasi RTM Klik, kerana menurut daripada berita RTM, aplikasi RTM Klik untuk akan memberikan tontonan Piala Dunia secara percuma. RTM dan Unify TV diumum penyiar rasmi siaran melalui MyTV percuma serta OTT RTM Klik dan Unify TV untuk kempen capaian menyeluruh. Jadi menurut Datuk Fahimi Fazil, kita punya Menteri Komunikasi, aplikasi berkenaan akan memudahkan rakyat Malaysia untuk menyaksikan kejuaraan bola sepak terbesar dunia itu secara langsung. Jadi kita bolehlah menonton 104 permainan World Cup tahun ini melalui RTM Klik, insyaAllah. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang, dan seusai berita utama 5 kita akan mendengarkan laporan trafik daripada IPD Keningau. Jadi teruskan bersama kami dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Siasat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Kazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpadu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Dosem, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat, termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabatnya adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Van berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh pasukan petugas padi.

25.3 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika, kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vincian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen, Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijiah pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar yang saya kasih sekalian, sebagai panduan kepada rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau kita ini, marilah kita sama-sama mengikuti laporan trafik yang bakal dikongsikan oleh Lance Corporal Syahrul Nizam, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Dalam trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini 13 Mei 2026, seperti berikut. Peralatan perkasa pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Peralatan Solomon, kenderaan dari arah Peralatan Raya ke Peralatan Solomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomo juga lancar dan tiada halangan lintas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat tidak lancar, namun di sebelah tengah hari agak perlahan di lorong kiri menghalang Bulatan Masjid kerana penambahan kenderaan memasuki SFX Keningau untuk mengambil pelajar pulang dan ada pelajar pulang. Tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini. Dari 08.00 awal sehingga lepas tengah petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu-pemandu untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu dan sentiasa berkhidmat di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Terima kasih DJ yang bertugas.
1: Terima kasih Tuan Lance Corporal Syahrul Nizam dari BSPT atas laporan trafik sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar Keningau FM, raikan keamatan dengan penuh kemeriahan dan keharmonian, juga jangan memandu ketika berada di bawah pengaruh alkohol. Berhemalah di atas jalan raya, bertanggungjawablah di atas jalan raya, memandu dalam keadaan yang baik. Kembali berhibur bersama dengan Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda di sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan Info Traffic bersama Bahagian Traffic Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.
3: Dengarkan Keningau FM.
4: Ku sayang dari dulu, kini dan selamanya.
0: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Amite, itu dia Flow 88 dengan lagu mereka Kamatan Medley membawakan kita ke pukul 5.23 minit petang. Kita sudah berada di segmen Harmonika, masih lagi bersama dengan saya DJ Syukri, rakan penyampaian anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti rancangan sketsa spontan. Mau tahu apa cerita pada hari ini? Jadi ikuti kami di sketsa spontan sebentar saja lagi pada pukul 5.30 minit petang. Kita teruskan dengan lagu seterusnya. Mari tengok tu dari Andi Bernadi di Harmonika Keningau FM.

0: Woi kabang.
1: Oh, ayam terung apa ranak kelapa deh. Eh ayam, eh manuk. Allahu akbar. Aduh. Astaga.
0: Alah, kau punya lucu kau melata.
1: Astaga, kau rupanya Aida mau tercabut sudah jantung saya. Oh, aduh.
0: Siapa yang suruh kau khusyuk? Betul mau tengok itu barang sampai tidak sedar. Mau 5 minit sudah saya sini sebelah kau ini, tahu?
1: Hai, mana sudah sedar kalau sudah rambang mata. Kau tengok ini banyak pilihan aksesori kraft tangan. Hai, lain kali, aduh. Kau bagi salam dulu, ba. Nasib saya melata saja. Kalau keluar semuanya kun tahu ha, terbang-terbang ni semua barang jualan.
0: Relax, Tai. Ni, apa demam kau tengok kau nak aksesori ni lama-lama? Hai, setahu saya kau ini tidak pernah pun pakai semua ini.
1: Hai, kau ni tanya lagi soalan bonus. Bulan 5 sudah ni kawan. Nah, bulan kematan sudah.
0: Oh, iya, saya tahu lah itu. Cuma saya cuma keheranan saja, bah. Kenapa konon kau membeli segala aksesori ini? Kau ikut pertandingan Mister Kematan ke apa ini?
1: Bukanlah. Tahun ini saya mau pakai lengkap baju etnik sama aksesori semua ini sekali. Lagipun saya mau hari-hari bergaya tema Kematan. Pergi kerja pun sekurang-kurangnya pakai ini, bah. Ini lain niat. Lain niat dari Dalai. Barulah Kematan.
0: Boy. Bukan main lagi kau, ah. Terpaling Kematan sudah saya nampak kau ni. Tapi yalah kan, saya tengok-tengok kau ni macam syok juga idea kau ni. Macam teringin pula siapa pun mau ikut macam kau juga ini.
1: Hai, boleh bah kalau kau. Ada juga geng saya bergaya terpaling Kematan.
0: Hai. Kenapa juga kau ni? Tadi saya nampak kau ketawa. Kenapa kau nanti tiba-tiba muram sudah pula muka kau ini? Kau ada masalah kah? Atau macam si ada salah cakap kah?
1: Alah, ketara kah pula? Anu, bukanlah. Saya okey saja nih, tidak apa juga. Okey saja, ya. Okey saja.
0: Mesti ada sesamting nih kan, mesti ada sesuatu nih kan. Hai, kau bagi tahu lah, bilang geng kau dong.
1: Susah, makan mau tapuk apa-apa dari kau.
0: Mesti.
1: Begini, bah. Kemarin bahkan ada nih seorang kawan, bah, time kami di Karamayan betul. Dia mabuk-mabuk sudah.
0: Jadi?
1: Tapi dia terlepas cakap, dia bilang.
0: Apa kau nanti cakap?
1: Kau tiap payahlah bah bergaya sangat pakai baju etnik segala, dia bilang. Kau tu bukan petani pun, dia bilang.
0: Astaga.
1: Apa kunan kau yang kau tuai? Terus dia sebaru mau pergi balas balik dia kalapik sudah tertidur sudah dia.
0: Kalau macam tu orang tu janganlah kau ambil sangat bahati tu. Kalau orang jenis macam tu, mungkin dia main-main saja bah itu. Kau tahulah bahkan kalau sudah dipengaruhi alkohol ni, mau bergurau punun, tapi punchline dia tidak sampai. Jadi tidak hal lah bah itu. Kau tenang-tenang saja bah.
1: Iyalah, mungkin betul juga cakap kau lah kan. Tapi
0: kenapa lagi kunun?
1: Biarlah itu.
0: Siap tahu itu. Kok pikiran kau ini masih lagi terganggu nih kan? Kabang. Beginilah, bah. Coba gi aku kasih tahu siapa tema Kematan tahun ini.
1: Nah, soalan bonus lagi dia bagi. Begini, tema dia Kematan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Nangkah?
0: Nasib baik kau tahu. Okey. Dia punya tema tu kan, ada kau nampak perkataan petani sajakah? Tidak kan?
1: Tidak.
0: Nah, jadi coba kau hurai kunun, apa maksud tema itu mengikut pemahaman kau sendiri?
1: Okey, ikut pemahaman saya lah kan. Menuai perpaduan meraih keharmonian ni, perpaduan yang telah disemai sejak dulu-dulu lagi, kita tinggal tuai saja untuk dinikmati bersama. Kemudian dengan keharmonian yang telah terjalin ni, kita raikan Kematan bersama, tidak kira bangsa, umur, darjat maupun pekerjaan.
0: Pandai pun kau ini. Walaupun mengikut sejarah permulaan sambutan Kematan ini mensyukuri hasil tuaian padi, tetapi sekarang ni perayaan ini sudah sebati di kalangan masyarakat kita. Sampai itu pelancong asing yang datang bertandang sini tempat kita pun sama-sama meraikan, bah. Orang ikut lagi bersemayau. Itu orang putih itu bila dengar bunyi gong.
1: Ya kan?
0: Iyalah.
1: Betul juga. Semua orang ikut gembira bahkan.
0: Iya.
1: Terima kasih Laida. Hilang sudah overthinking sah. Lagipun iyalah dong si Aki, dong si Odo dulu petani juga, ba.
0: Betul.
1: Mengalir juga darah petani di tubuh gendut saya ini.
0: Kau ni kan ada-ada saja. Bah. Cerita-cerita juga. Cepatlah kau pilih. Dan kau bayarlah terus. Mengau sudah orang di belakang tu menunggu kau membayar barang kau tu. Kelamaan sudah dia orang.
1: Alalalalah. Oh ya kan. Okey okey okey, kejap kejap saya bayar dulu. Kau cepat tekan tingu saja. Bilang tadi yang mau ikut tren sah. Silakan pilih si gabang belanja ni hari.
0: Nah, betul bah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, syukurlah. Kecil tepak tangan. Padang kompleks. Sukan saya tadahkan.
1: Amboi amboi laju tangan dia memilih bila kena belanja. Bapak sila sila sila saya belanja. Tapi kalau kupi-kupi kau belanja.
0: Dede kawan. Ish, tapi tidak ada masalah baik tu gabang. Bah.
1: Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Selamat menyambut pesta keamatan dari kami warga Kenia FM, hebat syoknya.

0: Itu dia lagu Miniaga Lo Sing Sing Da Datu John guys ah. Sekarang sudah pukul 5.43 menit petang. Itu dia sketsa spontan untuk hari ini acara tentang keamatan. Bercakap tentang keamatan, di sini ada satu lagi hebahan yang berkaitan dengan keamatan, yaitu keamatan di Tambun meriahkan sambutan pesta keamatan peringkat daerah Tambunan tahun 2026 yang akan berlangsung pada 16 Mei pukul 7.30 menit pagi bertempat di Dewan Pisom Puruan Tambunan. Apalagi acara menarik menanti Anda sepanjang minggu keamatan ini yang juga diadakan di Pisom Puruan Tambunan. Antaranya pertandingan akhir Sugandoi keamatan peringkat daerah Tambunan yang sudah berlalu pada 11 Mei. Ada pertandingan Randawi pun pada hari kemarin. Dan pada hari ini Sondop Huminodun daerah Tambunan pada hari inilah. Pukul 5 petang tadi bermula. Pertandingan Sugandoi dan Manangon Anjuran BKD pada 14 Mei esok hari pukul 8 pagi. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk menyaksikan budaya keunikan budaya warisan kita. Datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkannya. Dan satu lagi kita ada ucapan daripada rakan kita, yaitu siapa nama dia nih? Selamat petang DJ bertugas, boleh request lagu Rahsia Antara Kita, lagu Sahrin Amut Sapri. Boleh. Penghantar dia adalah Ravel Billy. Okay, boleh, insyaAllah saya akan pasangkan dengan lagu seterusnya. Jadi kepada rakan pendengar semua, kita teruskan lagi berhibur dengan lagu pilihan pendengar kita ini, lagu Rahsia Antara Kita daripada Sahrin Amut Sapri. Dengarkan, teruskan bersama kami di Harmonika Keninga FM.
1: Ikuti Keninga FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keninga FM, hebat, syok.

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia lagu Noromu Kelansanku, persembahan Ben Simon, lagu permintaan daripada rakan kita di WhatsApp Kening FM sebentar tadi, si Narumbai Pita dari Kampung Mantai Lang Tenoma. Saya harap anda terhibur dengan lagu itu ya. Ya, seperti yang kita tahu sekarang kita sudah berada di bulan Kamatan, bulan festival, bulan keramaian. Tetapi walau di mana anda berada, di mana jemputan kematan yang anda pergi, pastikan kita sentiasa menjaga kesihatan kita. Jadi bercakap tentang kesihatan, di sini ada hebahan tentang program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 di peringkat daerah Keningau, di mana akan bermula dari 18 Mei sehingga 24 Mei, Isnin hingga Ahad. Dan setiap hari itu dia bermula dari 8.30 minit pagi sehinggalah 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Akid Keningau di Tamu Ground. Ya, datanglah beramai-ramai, yang boleh hadir semua boleh hadir, tidak kira lelaki, perempuan, bujang, berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak, pelajar, apa yang dikata semualah datang, asalkan kerana di dalam program ini bukan saja ada bicara sihat bersama dengan pakar. Ada pakar bedah, pakar ONG, pakar kesehatan awam, pakar kesehatan keluarga dan lain-lain lagi kepakaran. Ada juga saringan-saringan kesehatan, perkhidmatan percumalah. Macam ke saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan

0: Hanya untuk hari ini pada pukul 6.23 menit petang. Sekarang sudah pukul 6.09 menit, kita sudah boleh orang bilang bersedialah. Jadi kita teruskan berhibur di Harmonika Keningau FM.
1: Anda bersama menerusi Harmonika 5 hingga 7 Mei.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali mendatang dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kitalah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyarancakim. Nidaul Islam.

0: Madani, kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, sekarang sudah pukul 6.43 petang. Saya ucapkan selamat berehat kepada rakan-rakan kita yang telah pun sampai ke rumah beristirahat, dan selamat bekerja kepada rakan kita yang dalam perjalanan untuk kerja shift malam. Baiklah, di sini ada makluman ataupun hebahan tentang kejohanan olahraga MSS Zon Apin-Apin kali ke-53 tahun 2026. Di mana kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Zon Apin-Apin akan diadakan pada 15 hingga 16 Mei. Bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Jadi kepada sekolah-sekolah ataupun ibu bapa yang anak-anak mereka berentap di MSS pada kali ini, datanglah beramai-ramai yang memberikan sokongan kepada anak-anak kita. Majulah sukan untuk negara. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Benson Boone, Beautiful Tinggi. Keningau FM, hebat syoknya.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Itu dia pulang membawakan kita ke penghujung siaran untuk hari ini, Santai Petang dan Harmonika serta siaran Radio Keningau FM edisi Rabu 13 Mei. Kita sudah berada di penghujung siaran. Saya dengan ini mengambil kesempatan untuk memohon maaf jika ada salah silap ataupun terlebih kata tersalah gurauan. Kami di Keningau FM hanya mahu memberikan, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur dalam pelbagai genre, pelbagai bahasa, pelbagai rentak, dengan hebahan-hebahan semasa serta berita-berita mutakhir untuk haluan telinga anda. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Linkin Park featuring Ciara Heavy. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal Keningau FM Encik Farid mengucapkan selamat malam, selamat jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.
2: I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sabah FM. Bersama dengan saya Arif sampai pukul 9 malam ini, menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baik. Yang berkaitan dengan langgar lampu isyarat merah ya. Langgar lampu isyarat merah. Ini sebenarnya kan, ini antara punca utama kemalangan maut di persimpangan ya. Jadi kita jangan ambil ringan tentang langgar lampu isyarat merah ni. Ia merupakan satu kesalahan ya. Dan kenapa kita perlu patuhi lampu isyarat merah ni? Ini untuk mencegah kemalangan ya. Dan selain daripada itu juga untuk melindungi nyawa dan juga ini adalah merupakan amalan pandu cermat. Pemandu yang berdisiplin ya, membina budaya jalan raya yang selamat. Dan juga yang paling penting, kenapa kita perlu ikuti ataupun patuhi lampu isyarat merah ialah untuk mengelakkan didenda dan juga tindakan undang-undang. Okey, jadi kita kena ingat yang warna merah tu berhenti dan warna kuning itu bersedia untuk berhenti dan lampu hijau tu merupakan jalan. Jadi kita boleh go lah orang bilang. Okey, itu peringatan untuk diri saya sendiri dan untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Okey, yang tengah memandu waktu ini, selamat memandu, semoga sampai di tempat yang dituju. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Dengarkan lagu Sayang Orang Sama, nyanyian Adira Suhaimi.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Simfoni tetap di hati.
1: Simfoni tetap di hati. Baiklah, sahabat Electric City ya, perjelas aduan tular lonjakan bil elektrik ya. Aduan tular ya mengenai bil elektrik tinggi di media sosial, sebahagian besarnya berpunca daripada tunggakan bayaran, peningkatan penggunaan elektrik dan juga gangguan pada meter ya. Bukannya pelarasan tarif baru. Ini yang diperjelaskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif sahabat Electric City Sdn Bhd, iaitu Dato' Insinyur Tan Muhammad Yaakob Jaafar ya. Dan menurut beliau, siasatan terhadap beberapa kes tular ya mendapati banyak aduan berkaitan dengan bil tertunggak, peningkatan penggunaan elektrik isi rumah semasa perayaan musim perayaan dan juga cuaca panas ya. Dan selain kegiatan pintasan meter secara haram juga berlaku, okay. Dan tidak heran ya kalau baru-baru ini meter ataupun bil elektrik begitu tinggi mungkin berbanding bulan-bulan sebelumnya, sebab musim perayaan, okay, dan juga musim panas tu, itu menyebabkan penggunaan elektrik tu berlebihan ya. Mungkin penggunaan waktu panas tu penggunaan aircon ataupun pendingin hawa lebih daripada yang kebiasaan lah. Jadi menyebabkan bil elektrik pun meningkat. Itulah sebabnya, bukannya pelarasan tarif baru, tarif apa ni mengikut ataupun yang disebarkan oleh beberapa individu di media sosial ya. Jadi sebenarnya jangan ambil apa ni, jangan kita apa tu orang cakap terlalu terus mengambil itu sebagai penyebabnya. Jadi sebenarnya kita menggunakan elektrik tu ataupun bil elektrik tu kita tinggi sebab penggunaannya lebih, sebab musim panas kan. Itu sebabnya. Okey, jangan kita pula fikir, oh kenapa ni, mungkin tarif elektrik dinaikkan. Sebenarnya tidak ya. Baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya, manusia segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan

Sebelum itu kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Rosie William Z di Inanam, mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih Yan Yana di Papar, mengucapkan salam simfoni tetap di hati dan hargailah masa dan kenangan yang tidak akan berulang kembali. Jaga kesihatan, hiasi peribadi. Yan Yana di Papar, terima kasih. Marsa Salini Tau pula mengucapkan selamat berkonti, semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran dan sihat walafiat hendaknya. Dan salam untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Sekiranya ada ruang yang meminta lagu dia bilang okey, insyaAllah ada ruang tiba. Okey, baik, kita teruskan lagu-lagu hiburan. Dengarkan lagu Kopi, nyanyian Nazu featuring Fahimi, pastinya di Simfoni Tetap Di Hati. Dan selepasnya lagu ini kita dengarkan lagu Pukulan Borneo, nyanyian Maldini Sydney dan juga Reki Mara, Simfoni Sabah FM.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan. Haziq Rosli.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
3: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin.
4: Sumilah pohulan, sumilah noba baramu.
0: Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
5: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
6: Ini barulah sedap. Soal lagi.
5: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
6: Begitu, bang. Komen,
7: abangnya ya?
6: Okay.
7: Let's

7.23 minit malam waktu ini, dan pada pukul 7.30 nanti kita akan ikuti berita ringkas FM. Dengarkan dahulu Up, nyanyian Ina Sinpong, dan selepas ini lagu Bunyi Gitar, Piramli.

Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. 9 pakej kerja Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap tahun ini sekaligus memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pakej terlibat ialah WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29 dan WP30. Pakej WP6 dan WP7 pula dijangka dibuka pada Julai ini bagi menghubungkan Putatan dan Manggatal tanpa perlu melalui Pusat Bandar Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi fasa 1B, kerja pengalihan utiliti oleh syarikat berkaitan seperti Sabah Electric City, Jabatan Air Sabah dan Telekom Malaysia yang dimulakan telah dimulakan selepas isu pelantikan subkontraktor diselesaikan. Datuk Ahmad Maslan ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kerja Raya Sabah di Putatan. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas mempenguruskan mesyuarat Majlis Perancangan Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya Kerajaan Negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Datuk Arifin menjelaskan rang undang-undang pengurusan bangunan dan perumahan yang baru diluluskan turut dijangka memperkukuh perlindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan elon jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKKK. Kejayaan menawan puncak Gunung Kinabalu menerusi ekspedisi Mahkota Borneo merupakan pengalaman menyeronokkan. Demikian menurut Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alamsyah yang mengetuai ekspedisi berkenaan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hassan Al, ekspedisi Mahkota Borneo bukan saja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baru, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hassan Al berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Pemantauan kebersihan dan keteraturan kawasan awam sekitar Bandaraya Kota Kinabalu terus diberi keutamaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, langkah itu bagi memastikan fasiliti bandar raya pada kawasan pejalan kaki yang dikatakan mengganggu laluan awam. Jasa dan pengorbanan warga PDRM terdahulu sentiasa dikenang dan terus dihargai. Terbaru, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu melalui Unit Hal Ehwal Awam, Pesara dan Unit Kebajikan menyatuni pesara serta balu anggota dalam siri lawatan kebajikan di sekitar Ibu Negeri. Sumbangan bakul makanan turut diserahkan sebagai tanda sokongan berterusan terhadap mereka yang memerlukan. Sumbangan kali ini mendapat kerjasama rakan strategik Ziprat Resources Sini Berhad yang tampil menzahirkan keprihatinan mereka terhadap warga pasukan keselamatan. Program kebajikan berkenaan merupakan usaha berterusan IPD Kota Kinabalu untuk memastikan kebajikan warga PDRM sentiasa terjaga. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Mawar putih untuk mamah dari Syarifah Haini ditujukan untuk ibu kita ya. Untuk yang masih lagi ada ibu, ambillah kesempatan bersama dengan ibu yang tercinta. Okey, bila lagi kan? Okey, baik. Maklumat untuk semua yang berada di Kota Kinabalu ataupun sesiapa sajalah. Okay, ini inspirasi beli barangan Malaysia. Beli barangan Malaysia Negeri Sabah akan diadakan di SICC Kota Kinabalu pada 16 sampai 17 Mei. Dua hari lah, 16 dan 17. Okay. Dan sekali lagi di mana? Oh, di SICC Kota Kinabalu bermula pukul 9 pagi sampailah 6 petang. Okay. Jadi ambil kesempatan ni, banyak jualan di sana. Okay. Yang paling penting juga ada diskaun ya. Dan sebenarnya ada happy hour lagi. Kalau ikut yang asal ni, barangan ataupun jualan sempena inspirasi belilah barangan Malaysia, beli barangan Malaysia ni diberikan diskaun 10 sehingga 30% ya. Ini sebenarnya jualan istimewa Rahmah Madani ya. Dan sebenarnya ada sesi happy hour. Happy hour. Menawarkan barangan keperluan harian. Jadi happy hour ni diberikan potongan sehingga 60%. Jadi kita tidak tahu bilakah diskaun ataupun happy hour potongan harga ini akan diberikan. Jadi kalau kalau mau tahu ataupun tidak ketinggalan, datanglah pada 16 dan 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu untuk kempen beli barangan Malaysia Negeri Sabah. Dan macam saya cakap tadi itu, diskaunnya 10 sampai 30%. Jadi barangan-barangan keperluan harian sana banyak ya. Dan apa yang boleh saya kongsikan lagi di sini berkenaan dengan jualan Rahmah ni, aktiviti yang menarik, program jualan Rahmah. Lepas tu ada 60 reruai promosi dan juga jualan barangan buatan Malaysia. Ada reruai, reruai tu kalau tidak faham apa itu reruai, itu booth ya. Reruai KPDN dan juga advokasi pengguna. Ada juga pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi. Ada juga hiburan-hiburan pun ada juga. Apa lagi? Kepada sesiapa yang ada emas tu, mungkin tidak tahu macam mana mau pastikan ketulinan emas. Di sana ada. Ada semakan ketulinan emas. Macam-macam ada di sana nanti ya. Ada aktiviti KBBM Quiz Kahoot. Jadi orang ramai dijemput hadir. Okey, dan program ini dijangka akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Palimah Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah pada 16 hari bulan Mei ini, lebih kurang pada pukul 2 petang. Okey. Maklumat untuk semua pendengar Siaran Sabah FM dan kepada semualah, siapa-siapa saja yang mungkin memerlukan keperluan barangan harian, datanglah ke SIC 16 dan juga 17 hari bulan ini. Okey. Kita dengarkan lagu Tania Asu Lama Sukadia, Mala Agata.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih banyak-banyak yang baru saja dengar siaran Sabah FM bersama dengan saya Arif sampailah pukul 9 malam ini. Okey, baik, pada pukul 8.30 malam nanti kita akan ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Unit Hiburan dan Music. Dan sebelum itu, lagu-lagu hiburan akan saya putarkan untuk anda. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan kita di mana jua anda berada ketika ini, terutama yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM Mayani Emma Abdul Malik. Terima kasih Mayani banyak-banyak. Okey. Dan kita ada si Apple White 6 di Tawau. Terima kasih menghantarkan ucapan. Dan kita tengok siapa lagi yang memberikan ucapan. Kita ada si Muhammad Yusof. Selamat malam, selamat bertugas, terbaik siaran Sabah FM untuk semua. Dan Muhammad Syahri Hasbi mengucapkan selamat bertugas, selamat malam, dan mengucapkan salam ini untuk dari Sandakan. Terima kasih Muhammad Syahir. Lepas tu kita ada si apa lagi ni, Alice Rem di Kuching Sarawak mengucapkan salam sejahtera serta selamat bertugas di Jarif. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugas lancar sampailah penghujung siaran, dan mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Marsha Saleh, Syahir Rasbi dan juga Ramli Lee, selamat malam dia bilang, dan selamat bertugas, sehat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar. Ada apa ni? Rock kapas terbaik. Peminat lagu-lagu rock rupanya. Nora Shikin pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati dan mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar siaran Sabah FM di mana saja berada. Okey, ada kata-kata mutiara dikongsikan oleh Nora Shikin sini. Kekuatan selalu mengiringi orang yang ikhlas. Selamat malam semua. Aha, betul, ringkas saja daripadanya. Kekuatan selalu mengiringi orang yang ikhlas. Betul, bagus tu kata-kata tu. Apple White 6 pun ada memberikan kata-kata hikmah di sini ya. Di tempat yang salah, nilai diri menjadi rendah, dan di tempat yang tepat, nilai diri menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh betul, terima kasih Apple White 6 di atas perkongsian kata-kata hikmah itu. Ambes pula di Penampang mengucapkan salam simfoni untuk semua rakan-rakan kendalan yang mengenali KM Ambes walau di mana saja kalian berada. Tetap di hati simfoni. Tumiar Idawati dari Medan. Terima kasih pendengar kita dari Medan di Indonesia. James Pangeran, selamat malam. Cempaka di Rembulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tantari di Mas Mira di Selangor.

Dr. Ehsan pula mengucapkan selamat malam untuk semua dan juga rakan-rakan yang telah ditagkan namanya sini. Ui, ramai peminat siapa ni? Si Tan Tari dan juga Mas Mira ni, ya. Terima kasih Tan Tari, Mas Mira. Baik, untuk pendengar Siang Sabah FM di mana jua anda berada, kita teruskan hiburan malam ini dan mungkin ada yang tengah mandu waktu ini. Selamat mandu. Okey, dan yang paling penting jangan lupa hidupkan lampu, ya. Dan juga jangan terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan apabila kita memandu. Lagu Memburu Rindu, nyanyian Hatan. Dan tapi sebelum itu, dengarkan dahulu lagu dari Sheila Abdul, Mungkinkah Simfoni Tetap di Hati.

0: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berundung Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Abdul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Suara Rindu Nyanyian Hatan. Okey, orang ramai ya digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Sebanyak 104 perlawanan secara langsung disiarkan di RTM ya, dan juga Unify, dan kita di RTM tidak ketinggalan untuk menyiarkan secara langsung perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, dan sebentar saja lagi kita akan ikuti rancangan Bakat Hype. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dahulu lagu dari kumpulan Search dan juga Awi dengan lagu mereka, Nur Nilam Sari. Selamat malam untuk semua pendengar Sinar Sabah FM di mana jua anda berada. Terima kasih untuk rakan-rakan kita, iaitu si Aiman Taman Ria Miau di Tawau, mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar Sinar Sabah FM, dan juga Emma Fatima, selamat bertugas. Terima kasih Emma Fatima. Kita dengarkan lagu Nur Nilam Sari dari Awi dan juga Search, kumpulan Search, pastinya di Simfoni Tetap Di Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu dan kali ini bersama dengan kami Angel yang akan bersiar selama 30 minit. Okey. Menerusi Sabah FM bagus bah. Sebelum kita berkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia yaitu Hitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu.
1: Okey, tenang dulu. Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu bagi kau?
0: Sedih.
1: Apa yang sedih?
0: Yang betul.
1: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau menangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
0: Feminine lah.
1: Okey. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hitino Masoku. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright. Alright Angel, sebelum kita pergi next song, lagu seterusnya kan, boleh Angel perkenalkan diri?
0: Nama saya Angel Tahot Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Datuk Peter Mojuntin.
1: Angel, sebelum tu kan saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
0: 6 tahun lagi.
1: Ya. Jadi mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyi lah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga. Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah. Sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball gitu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampai lah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Iya, yeah, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan. Oke, okay guys, makan itu penting.
1: Penting.
0: Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Oke, Angel. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: sambil duduk sambil nyanyi lagi.
1: Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah, yeah. Ya kan? Contohnya apa?
2: Exercise dari YouTube gitulah.
1: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan ya?
2: Yeah.
1: Alright, itulah lagu The Power of Love, betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episode pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring musik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah. Dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
2: Iya.
1: Single pertama ke kedua ke ketiga?
2: Single pertama.
1: Apa tajuk lagu?
2: Sibo Hapap No Ohi Babo.
1: Cuma nyanyi sikit tu lagu di chorus lah.

masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Hiburan dan Musik RTM, dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Alright guys? Oke, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Oke, saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan, dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye.

0: Symphony.
1: Symphony.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Selamat malam, salam Malaysia berdari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampaian kita DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam simfoni Tetap di Hati. Okey, dan sekarang ni varia untuk lebih lagu lebih santai bersama dengan saya Hafrin Hanif. Sehinggalah pukul 12:30 malam. Jadi di mana saja anda berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Hari ini kita mau cerita pasal telur ayam, Rafiq. Okay. Ada stok telur ayam kan banyak?
5: Saya sangat teruja bila kau datang tempat saya ini. Mesti ada sesuatu info yang mau bagi tahu sama saya.
4: Kita mau kasih tahu nih, telur ayam okay. Ini macam antara bahan mentah yang wajib ada di rumah.
5: Sudah semestinya, Rafiq. Tiap minggu beli kah kau?
4: Tiap-tiap minggu beli. Sebab itu mesti ada. Mesti standby. Ya, boleh masak apa-apa saja. Yeah. Tapi satulah, benda nih kan, kadang-kadang kita tidak tahu telur ini masih bagus kah tidak. Masak dalam lama sudah dalam Facebook kan?
5: Memang sesuai betul lah kau datang tempat saya ini. Saya mau tahu macam mana.
4: Saya mau kasih tahu kan nih. Sebab saya tahu kau punya Facebook banyak telur dong. Oke, caranya kau ambil telur itu, letak di dalam air, satu bekas yang ada air. Lepas itu tengok, kalau dia terapung dalam air, maksudnya itu telur sudah lama.
5: Oh ya?
4: Tidak bagus, sudahlah.
5: Oke.
4: Kalau dia
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

lagu permintaan anda ditunaikan. Senang saja, anda hanya perlu komen, hantarkan komen anda di Facebook Sabah FM. Dan kalau belum follow tu, follow lah. Okey, paling senang. Jadi anda tahulah, senang nanti mau cari kalau sudah follow kan. Okey, anda follow page Sabah FM dan juga di sana anda terus hantarkan komen di gambar Hafrina tu, di poster Hafrina. Di sana anda boleh hantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3. Okey, jadi kepada anda semua, terus lagi hantarkan permintaan anda juga di WhatsApp kami 0198904848. Okey, jangan tidur dulu. Taulah cuaca hari ini bagus, sudah sejuk, ya kan? Jadi jangan tidur dulu. Temankan Afrinda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan. Crosby.

0: Sumpah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Bagus, Sabah FM.

telah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

RLB Lagu Lebih Santai diteruskan di jam yang kedua. Okey, baiklah kepada semua yang mungkin tertinggal ataupun tidak dapat menyaksikan konsert 8070 baru-baru ini berlangsung 9 bulan Mei. Jangan lupa anda boleh saksikan siaran tertunda di TV2 pada hari Sabtu nanti. Hari Sabtu tu berapa hari bulan, Afrina? 16 hari bulan di TV2 pukul 9 hingga 11 malam. Anda boleh saksikan lah. Yang ada pergi tu kalau mau tengok macam mana lah kepegaya hari itu, tengoklah sendiri, okey. Dan tadi jangan lupa juga untuk share dan like di Facebook Sabah FM. Kita dah kongsikan juga, anda boleh share-share juga di sana siaran tertunanya tu pada hari Sabtu nanti. Jadi semualah saudara mara anda nampak, oh si Ana dah pergi pula. Okey, baiklah kepada semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu untuk slot kuasa 3 varia lebih lagu lebih santai. Dan Afrida akan cuba untuk tunaikan permintaan lagu anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Sekarang ni kita tahu semuanya di hujung jari. Segala perkongsian sangat mudah dengan hanya menggunakan telefon kita sahaja. Tapi kadang-kadang dalam kita seronok untuk berkongsi tu, kita tidak tahu bahaya yang sedang menanti kita. Jadi jangan check in secara real time. Kalau boleh biar delay dulu, post tu lebih selamat, ya, okay? Dan ada juga yang kadang-kadang dia terlalu macam seronok untuk berkongsi baru sampai hotel. Dalam perjalanan pergi ke lapangan terbang, rumah kosong 3 hari. Amboi, kau menjemput ke apa ni? Lepas tu anak anda tinggal dengan nenek. Macam tu semua dia bagi tahu kan, semua dia update. Okey, tapi nampaknya macam status biasa saja, tapi pada orang yang salah itu bukan sekadar update kita, tapi itu adalah maklumat percuma. Yang mana kita pun macam memberitahu secara langsung lokasi kita, rutin kita, dengan siapa kita bersama, rumah tu kosong ataupun tidak, dan bila kita akan pulang. Jadi bahaya sebenarnya media sosial hari ini bukan hanya pada orang asing yang kita tidak kenal. Kadang-kadang risiko datang daripada orang yang memang pernah nampak kita, tahu rumah kita, tahu semua segalanya tentang kita, tapi mereka sedang menunggu peluang yang sesuai. Jadi media sosial ni boleh tunggu sebenarnya, keselamatan kita lebih utama. Jadi jangan terlebih berkongsi kalau anda pergi ke mana-mana. Boleh check in, tapi kasih delay lah dulu. Mungkin anda cakap, oh sudah sampai, tapi sebenarnya anda sudah di rumah pun sudah 2 hari yang berlalu. Macam tu, itu okey lah. Jadi kalau dia pergi sana, waktu kamu check in tu, dia bilang, ada tadi dia di sini, rupanya di rumah sudah. Nah, okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia lebih lagu, lebih santai. Kita dengarkan dia lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya melalui Facebook, Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Love is all we need.
1: Kepada yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau anda sekarang ini sedang bekerja, selamat menjalankan tugasan anda. Mungkin shift malam sama macam Afrina, tapi dia shift sampai ke pagi. Afrina tidak sampai 12.30 malam saja, okay? Dan yang sedang berehat, selamat beristirahatlah buat adik-adik kita. Pastikan kerja sekolah semua tu sudah siap. Jangan pula awal pagi atau tengah malam baru bagi tahu. Terpaksalah mamak tu yang menuliskan. Jarang bapak yang tolong, mamak yang selalu jangan nak kasih bangun. Pasal anak ni selalu takut dengan bapak kan. Kalau saya pun dulu macam tu jugalah. Tidak tahulah, ada juga mungkin dia rapat dengan bapak dia. Okey, bapak dia banyak menulis. Bayangkan. Okey, tapi buat adik-adik kita tu habiskan dulu kerja sekolah. Okey, pastikan. Tapi kalau sekarang di berada sekolah, kalau waktu sekarang saya tidak pastilah waktu tidur drop pukul berapa. Tapi kalau saya dulu pukul 9, kalau waktu sekolah rendah tu pukul 9 sudah kena suruh masuk bilik, sudah tidur. Okey, biarpun belum mengantuk, taulah budak kan dia tenaga tu berlebihan, dia tidak akan mau tidur juga. Digusuk-gusuk mata, pusing-pusing-pusing, akhirnya tidur jugalah. Tapi belum-belum sekarang ni saya tidak tahu waktu tidur dalam pukul berapa. Jadi kepada anda semua di mana saja kamu berada, kalau tidak dapat tidur, masih lagi bangun, dengarkan terus, layan terus Sabah FM di mana saja kamu berada. Dengarkan terus lagi lagu permintaan yang seterusnya. Dan seperti biasa nanti kita ada berita di RTM Kuala Lumpur.

0: penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Pensyarahan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarahan Ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Remban, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjaja sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan Dapatan Kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Dato' Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan setiap nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan truk FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang baharu, Datuk Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti pengisian Amirul Hafiz Rosli dari Makkah.
5: Pengurus operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Syahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah masuk ke airport sama ada di Jeddah ataupun di Madinah. Kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses immigration di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
6: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambah baikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Kri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Greece. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan immigration selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Greece bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

limpah jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Varian lebih lagu, lebih santai. Dan sekarang ini kalau kita tengok lah kan, macam-macam perkongsian yang dapat kita tengok ataupun kita baca sendirilah kan. Dia bukan saja di media sosial tapi di grup-grup WhatsApp ni paling aktif kalau berkongsi apa-apa saja berita. Paling laju orang bilang kan. Okey, tapi apapun, sebelum kita berkongsi balik berita tersebut, pastikan kita sudah pun tentu sahkan berita itu benar ataupun tidak. Okey, jadi jangan disebabkan berita yang anda kongsikan tu dia akan menimbulkan panik ataupun kemarahan ataupun pergaduhan orang lain disebabkan apa yang anda kongsi itu adalah tidak benar dan belum menyusahkan diri anda sendiri dan juga orang lain lah terutamanya. Jadi kalau anda ingin tahu sama ada berita itu memang benar ataupun tidak, anda boleh layari sendiri berita RTM Sabah ataupun boleh tengok dekat Facebook Sabah FM ataupun paling senang pergi saja laman rasmi apa saja perkongsian mengenai jawatan ke ataupun mungkin disebabkan logo halal haram ke, anda boleh cari terus media sosial rasmi page kementerian ataupun ulang page jabatan tersebut, anda boleh tengok di sana betul ataupun tidak. Cari pun janganlah page yang bukan official punya, yang rasmi punya kan. Cari yang betul-betul punya. Sebab terlalu banyak juga patch yang dibuat adalah patch yang palsu. Okey, jadi hati-hati dalam apa juga perkongsian anda mengenai berita yang tular, ya sama ada yang benar ataupun tidak, anda perlu pastikan dahulu barulah anda kongsi. Okey, tidak pasti jangan kongsi. Baiklah, kepada anda semua teruskan bersama dan kita masih ada masa lagi untuk tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Kita dengarkan terus lagu permintaan yang seterusnya. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Mai crosslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

kasih kepada anda semua yang menemani Hafrina malam ini. Walaupun cuaca tidak panas malam ni kan, mata tu layu-layu sudah, tetap juga dengar sama FM. Apa-apa, terima kasih. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Jumaat nanti. Dan esok malam anda akan ditemani rakan penyampai, DJ Ozil akan temani kamu. Dan pastinya jangan lupa juga hari Sabtu siaran tertunda konsert 80-70. Okey, nanti hari Jumaat Hafrina akan ingatkan lagi. Begitu juga rakan-rakan yang lain akan ingatkan anda untuk sama-sama kita saksikan kembali. Okey, baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Real Spin dengan semakin rindu memberikan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jalani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya.

pagi di Ruang Udara Nasional FM. Nasional Geng Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru, Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana anda hari ini? Semalam perjalanan hidup anda macam mana? Semuanya baik? Semuanya berjalan dengan lancar? Ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal? Biarlah, biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng Burung Hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas. Macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk abang manis. Bang-bang-bang! Sudah, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Ya, betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Burung Hantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Senar tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang ke sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Senar tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ay.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senar nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

Pertemuan Krisa dengan penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam, kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengulang. Itu je ceritanya. Jangan mengulang, saya pantau anda semua. Dia mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang bos. Okey, cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan, seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeloh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur diramalkan hujan, ada kalanya lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguam nak tidur. Allah, kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Buruh Hantu. Bertemakan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen. Kepada RM4.87 serita bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 serita sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 serita, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 serita sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga maklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanyalah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Nida Wahidang dari Senai Johor Baru. Nenek Ani. Kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chok dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula Kuantan Pahang. PKA Amir seperti bahasa. Ini dia geng Saka. Tapi geng Saka yang baik lah eh. Geng Saka Pondok Epaman Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Jamaah Aloha Dabril. Kita ada Intan Hamid Abdul Jalil Tahir. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Marsa Saleh dari Tawau. Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Bini Sarawak. Ramlah Din, Dina Abdul Jalil Tawau. Dahlan warga JB kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Cik Anis Suhaimi Setiu Terengganu. Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang Cici Gemas Al Rizal dari Bengkalis Riau Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasrul Kim Burhatu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tau. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pernah ada jenazah Ismail dari Kecemasan Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu ya. Dia kata
buat adik Kilah Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duduk mengulah. Ada yang mengulah juga eh. Yasmizi Abdullah dari Bucong kata dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Mas Nyasan, Naiwi Aina Sofia, Sibu Sarawak, juga Zai Zuraini dari Temalo Setia on GBH. Ok, orang timur dari SYJ, daripada penceritanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan Nasional Gian Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata Abang Manis sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1:05 pagi di jam kedua NASA Naga Berhantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu pukul 12 tertidur bang. Nasib baik on radio. Dengarkan suara saya. Terjaga eh. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena di ulit intan. Terbuai mimpi. Sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan tak dapat disalurkan. Hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti hon ya. Ada Manja, ada Yoh Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyan, Sergei, ada Anga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mima, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zeng dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Macha juga. Macha eh. Aku nak tanya ni, suka Macha atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akila 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih Hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tippingnya, kasih turbo boleh ya. Nuwarai Kuantan hadir, Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Spawi dalam perjalanan naik Genting Highland hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, teringat terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalik dan juga lirik oleh Samir. Yelakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Kam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Kam itu. Cerita tentang kekeluargaan, anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan menerusi agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu, Sparrow dari sini, Karo Azlin Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Fairuz, siapa lagi, Zaketin, ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi, Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha, Pian, Kion Yon, Zai, Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas, ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allahyarham Tazib Biramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir . Mantap semua. Okay, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, ini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupannya, itu adalah masa lalu adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah. Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh, kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini dan tersabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

mula UK dengan kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu di malam anda. Nasana Gemburu Hantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapa nak saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi, di mana lagi, dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. 1:57 minit pagi. Ini pula amaran ribu petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia 1:30 minit pagi tadi ya, baru je dikeluarkan. Ribu petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau Sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaburkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabahar dari mana ni, Tasik Ipoh, ada Iman Abang Kosong, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah, dia kata Kopral Fauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, Adizam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatihah, Mariam Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su. Thank you Shell KBDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Muri dari Perak, mantap semua. Nah, tipi-tipi light ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak light tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman ya. Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar. Yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, diri oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pneumonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-sama kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan Air Wine, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Televisyen Malaysia, dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Satcom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga manfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala peranan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, ada Ros Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dangai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Dalina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adila Koste, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga terus bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi, ya, menangis tapi bujuk katil dengan hashtag nyam. Teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih, salam saya hulurkan untuk anda semua yang berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Yang Berhantu sampai pukul 6 pagi, ya.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Seremoni Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis juga. Fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2:57 media pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN. Tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu, lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakas, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Agung Badak. Okay, Zu Heidi Mamar, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Mala Acik, Syah Ahmad, Abang Cinta Wanita, Mas Sarah, Aini 67, Vaniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pabang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Cik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Zian Azin menerusi lagunya Mada Berhela. Terus menuju sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adil Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya, bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nah, sana keburuhan tu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang baru bangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng berhantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan nasional geng berhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa tu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je, tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api tu kan, masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, jadi warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Atau kita ke warung, terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Ah, syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi, terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Syah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Nina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Lagi ramai, Soraya, Isa Muri pun ada lagi. Balik hari, Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan? Jarang dekat hotel kan? Kemas bilik kan? Yalah, nak bagi kat orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau, betul? Kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tu kalau kira bilik kita bersih. Lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua. Untuk anda
semua pendengar-pendengar GBH sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim, Nur Kumarasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

0: lakukan bernyanyi.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Hai kamu orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamali. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, jangan lupa Allah Ta'ala selalu melihat kita, Allah Ta'ala selalu memperhatikan kita. Makanya jangan lupa ya, setiap tindak tanduk kita, langkah kehidupan kita, mudah-mudahan semuanya kerana Allah dan untuk Allah. Sahabat yang sangat dikasihi, kita sambung lagi bilang orang sembang-sembang santai kita ini, masih kita bicara tentang tajuk hikmah dakwah junjungan. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, apalagi boleh kita renung melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antara lain apa dia sahabat yang mulia? Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Dilihat dari awal seolah-olah perjanjian itu memberikan kelebihan kepada kaum Quraisy. Tetapi sebetulnya tidak, sahabat yang mulia. Bahkan perjanjian itu akhirnya melemahkan kedudukan orang Quraisy dan memberi ruang untuk kekuatan Islam itu bertambah. Dan asbab itu sampai membawa kepada pembukaan Makkah ataupun Fathul Makkah. Tapi hebatnya Nabi SAW, ketika 10 tahun gencatan senjata itu, dakwah Nabi itu kemana-mana tersebar. Tetapi hebatnya Nabi SAW, Nabi tidak balas dendam. Ini siuknya Nabi, ya Allah. Tidak tahulah kita ini sahabat yang mulia, kita sudah dihina oleh orang kampung halaman kita, kemudian kita di luar jadi orang besar, kemudian mau balik pergi kampung kita, hai, saya rasa macam diintai juga itu, mana yang tidak ngam kan. Tapi Nabi SAW, ya Allah, punyalah luhur suci bersih hati Nabi. Tapi tidak dendam. Nabi teruskan berdakwah, tapi tanpa mengganggu, tanpa menyusahkan orang. Dan Nabi tidak memprovok orang-orang Quraisy Makkah untuk membenci pembesar-pembesar yang sudah menzalimi Nabi itu. Nabi tidak provok orang. Nabi tidak pergi sebarkan apa tu bibit-bibit benci. Mana dah? Nah, kita ampun maaf sahabat yang mulia. Kadang Islam sama Islam pun saling menanam bibit-bibit benci. Itu yang dilarang. Nabi tidak. Nabi ajar kita. Ketika sudah memasuki itu, Nabi berdakwah dengan bebas tanpa gangguan. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit kezaliman orang-orang Quraisy kepada Nabi sebelumnya. Nabi terima dengan hati yang lapang. Nabi terima dengan hati yang tenang dan hati yang senang. Bahkan Nabi mengajak seramai mungkin orang untuk kembali kepada Allah. Itulah kehebatan dakwah Nabi. Nabi tidak mengajak manusia kepada dirinya, tetapi Nabi SAW mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Masalah yang berlaku, ampun maaf, sedikit barangkali yang perlu kita halusi dan kita hayati, dakwah kita itu juga harus begitu. Jangan kita terlampau mengajak orang kepada ideologi dan fahaman kita. Tidak boleh, sahabat yang mulia. Kita diseru dan disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang itu ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Jalan kita ini hanyalah metodologi ataupun manhaj ataupun uslub. Tapi kita tidak boleh mengekang ya orang lain dengan uslubnya. Yang penting akidahnya benar. Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala alai, kemudian tasawufnya itu Imam Ghazali Junayd al-Baghdadi, dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita. Tapi soal uslubnya bagaimana, ya terpulang. Kan ada orang senang dengan santai-santai, ada orang dengan seminar, ada tidak apa-apalah, apa saja. Yang penting apa dia? Jangan sampai kita menanam bibit-bibit benci, ya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa orang apa ini berkongsi-kongsi pahala, berkongsi-kongsi dosa lah. Ya, orang dah tahu jadi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi tidak sedikit pun tidak menyentuh soal-soal apa yang telah berlaku sebelumnya. Nabi semarakkan dengan dakwah. Nabi betul-betul zahirkan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita pun berdakwah dengan cara begitu. Kita tonjolkan sifat rahmat bagi seluruh manusia. Tak kira agama, bangsa. Sentuhi mereka, santuni mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Macam biasa, salawat jangan kurang. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Euphoria Dusun 9 hingga 12 setengah hari.
1: Bila aku nak menuntun di kau, menuntun tuntun kita pelan-pelan.
0: Euphoria Morut 12 setengah hari.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah. Yang pertama kita untuk edisi pagi kami hari ini untuk tarikh 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tentunya saya Aida Noraida Mairin, ditemani bersama dengan rakan teknikal bertugas iaitu saudara Airul Alfian. Akan terus menemani anda selama 3 jam bermula dari 6 pagi sampailah pukul 9 pagi dan tentunya kita akan bersama menerusi Rentak Segar dan pastinya pelbagai info semasa akan saya kongsikan untuk anda, berita semasa, berita terkini, bahan setempat ya, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama panjang 3 jam bersama dengan saya pada pagi ini. Akan saya putarkan untuk hiburan bersama lah. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Untuk anda barangkali yang sudah pun selesai menunaikan kewajipan solat subuh, alhamdulillah. Ada yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja pagi ini. Ada juga yang menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah. Apa penurusan anda pagi ini, semoga dipermudah segalanya. Dan nampaknya keadaan cuaca subuh, dari subuh sehinggalah sekarang ini hujan turun dengan lebatnya kan. Jadi barangkali perlu untuk anda persiapkan payung lah kan, ataupun kain hujan untuk mengelak daripada terkena hujan. Okay, baik, tentunya bercakap berkenaan dengan cuaca ni, insyaAllah saya akan kongsikan untuk anda bagaimana keadaan laporan cuaca untuk sepanjang hari ni seketika waktu nanti. Jadi apa kata kita mulakan pertemuan kita di pagi kami menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita pagi ini, semuanya untuk anda. Keningan FM, hebat shotnya.

Di bahagian pedalaman negeri Sabah, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya pada sebelum pagi ini diramal sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan juga turut berlaku hujan di beberapa tempat. Suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramal juga sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tenom pula. Untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Tenom juga turut diramalkan sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan akhir sekali untuk daerah Nabawan pula, nampaknya keadaan cuaca bagi daerah Nabawan juga turut diramalkan sedang berlakunya hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi ini. Manakala pada sebelah petang diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya untuk cuaca pada sebelah malam, diramal juga akan turut berlaku hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan begitulah keadaan ramalan cuaca ya. Menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan untuk hari ini, edisi Khamis 14 Mei 2026.

0: Okey, baiklah, lagu Pesan Terakhir Leodra baru saja berlalu berakhir, menghiburkan anda. Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Okay. Sama seperti pautan RTM Click juga ya, ataupun aplikasi RTM Click. Okey, barangkali juga ada yang sedang dalam perjalanan ketika ini menuju ke tamu, almarhum tamu di Tamu Crown hari ini ya. Pelan-pelan kamu orang berbelanja, berhemahlah ketika dalam perbelanjaan masing-masing ya. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Shocknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kedengar FM Hebat Shocknya.

Hari ini kita semua sedang berjalan di laluan masing-masing. Ada yang langkahnya laju, ada yang perlahan, dan ada juga yang berhenti seketika menarik nafas kerana terlalu penat. Ingatlah satu perkara, perlahan itu bukan bermaksud gagal. Kadang-kadang kita cuma sedang mengumpul semula kekuatan untuk melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Jika hari ini terasa berat, itu tanda hati kita masih berjuang. Orang yang tidak peduli tidak akan merasa berat. Jadi bersyukurlah, kerana rasa itu bukti kita masih hidup dengan harapan. Tidak semua impian perlu dicapai hari ini. Cukup jika hari ini kita tidak menyerah. Cukup jika hari ini kita memilih untuk terus bangun, walaupun dengan langkah yang kecil. Jangan bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain. Setiap orang punya waktu sendiri, punya cerita sendiri, dan punya cara sendiri untuk sampai ke destinasi. Hari ini, beri ruang untuk diri sendiri bernafas, beri izin untuk belajar daripada kesilapan, dan beri kepercayaan bahawa esok masih ada peluang. Kamu tidak ketinggalan. Kamu sedang dalam proses. Teruskan melangkah, kerana satu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, syukur aku tidak berhenti hari itu. Semoga menjadi cahaya kecil yang menguatkan langkah kamu hari ini dan seterusnya.

0: Baiklah, harga getah untuk edisi Khamis hari ini, 14 Mei 2026, yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah mengikut grade, ya. Lebih dahulu untuk susu getah hari ini, harganya RM9.16 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM4.47 sekilogram. Seterusnya, getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.76 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 1 pula harganya RM4.26 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.55 sekilogram. Dan akhir sekali, getah skrap pula harganya RM1.10 sekilogram. Sekali lagi, saya kongsikan harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk hari ini. Susu getah harganya RM9.16 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM3.47 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.76 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 1 pula harganya untuk hari ini RM4.26 sekilogram. Getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.55 sekilogram. Dan akhir sekali, getah skrap pula harganya RM1.10 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Khamis 14 Mei 2026. Tinggi sedikit kan harga getah berbanding sebelumnya. Okey, jadi apapun, semoga terus bersama dengan kami, Gading FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keringau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kenyal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, di pusingan kedua kita bersama menerusi Ruang Tak Segar untuk edisi pagi kami hari ini. Aida masih setia bersama-sama menemani anda pagi yang mendung di pagi kami sini. Kan sajalah makasih tau mendung di Keningau ini. Beberapa tempat lain juga barangkali keadaan kita mengalami keadaan cuaca yang sama. Untuk anda yang sedang memandu, pandu cermat juga selamat ya. Sentiasa pantau hal laju kenderaan masing-masing sebab almarhumlah baru lepas hujan kan, jadi tentunya mengakibatkan atas permukaan jalan yang agak licin. Jadi jaga jarak kenderaan anda tu dengan kenderaan yang lain lah. Semoga terus selamat tu. Tapi tiba-tiba dia tercekik makanan. Dan pada ketika itu nasib menyebelahi wanita tersebut. Ada jururawat yang dia sedang off duty masa tu. Maksud dia sedang tidak bekerja lah. Ataupun habis sudah waktu kerjanya kan. Dan dia menjadi wira tidak didendang. Wirawati yang tidak didendang lah. Jadi penyelamat untuk wanita tersebut. Ini berlaku di sebuah kafe di Pantai Hospital Ipoh yang mana dalam keadaan suasana tenang pada mulanya tapi bertukar cemas apabila seorang wanita tiba-tiba tercekik makanan dan mengalami kesukaran untuk bernafas. Namun apa yang menarik perhatian adalah tindakan pantas seorang jururawat yang mana pada ketika itu dia sedang off duty tapi dia membantu wanita terbabit. Dengan spontan dia bangun, dia tengok dalam keadaan dia sudah agak wanita itu memang dia tengah tercekik makanan dan dia tahu apa perlu dia buat. Menerusi perkongsian at Pantai Ipoh di Instagram, seorang jururawat yang dikenali sebagai Siti Maisura di mana beliau baru saja menamatkan shift malamnya dan sedang menunggu temujanji susulan untuk anaknya berhampiran dengan sebuah kafe di hospital tersebut ya. Dan bagaimanapun suasana di kawasan itu bertukar panik apabila mangsa tiba-tiba tercekik. Mangsa wanita yang sedang makan bersama dengan seisi keluarganya itulah di kafe tersebut kan. Bagaimanapun Maisura yang ketika itu sedang duduk di kerusi tanpa berlengah, dia tampil untuk membantu wanita terbabit. Ahli keluarga mangsa yang ketakutan mula meminta bantuan dan setiap saat menjadi sangat kritikal bersandarkan latihan, keberanian dan naluri untuk menyelamatkan nyawa. Beliau iaitu si Maisura tu dengan tenang melakukan kaedah Hemlich. Itu menurut warga kerja hospital tersebutlah ya. Dan beberapa saat kemudian objek yang menyekat saluran pernafasan berjaya dikeluarkan dan wanita itu akhirnya dapat bernafas semula. Dan dalam detik mencemaskan itu, Maisura bukan sekadar seorang jururawat, malah beliau adalah penyelamat. Itu ujar hospital itu lagi lah ya. Dan hospital itu juga berkata tindakan luar biasa Maisura mencerminkan tema Hari Jururawat Antarabangsa 2026 iaitu Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Life. Pengguna media sosial turut memuji tindakan jururawat itu dan mendoakan yang terbaik untuknya. Antara komen netizen yang ditinggalkan pada komen di video tersebut, dia tinggal barang-barang dalam beg dia demi menyelamatkan nyawa yang berharga. Selain itu, komen lain, semoga jururawat ini dipermudah segala urusan-urusan beliau di dunia dan akhirat. Dan juga ada lagi komen lain, tahniah sebab menjadi orang baik, semoga menjadi sebab pahala buat kamu.

kan. Dia terkena-kena pula dengan sambutan Hari Jururawat yang baru disambut pada 2 hari lepas, iaitu pada hari Selasa 12 Mei kan. Jadi itulah, semoga lebih ramai insan-insan baik yang akan membantu orang lain kan di saat sukar, seperti mana yang ditunjukkan oleh Maishura yang kebetulan juga merupakan seorang jururawat. Macam terkena-kena betul dengan sambutan Hari Jururawat yang diraikan baru-baru hari ini kan, baru-baru ini, iaitu pada hari Selasa lepas. Jadi tahniah kita ucapkan dengan sifat baik beliau. Okey, jadi itulah cerita yang dapat saya kongsikan. Tidak ada syarat untuk kita berbuat baik. Jadi terus lakukan kebaikan walau di mana dan dengan siapa sekalipun. Semoga yang baik juga akan datang kepada diri kita. Bukan kita yang tentukan, tapi Yang Maha Berkuasa akan menentukan kebaikan untuk diri kita, insyaAllah. Baik, jadi seketika waktu nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi berita, warta berita Kedengaran FM. 7.30 minit pagi. Tapi jom sebelum itu kita berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kedengaran FM, hebat syoknya.

0: Ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, info sukan untuk pagi ini saya mulakan info sukan dalam negara. Ini berkenaan dengan sukan bola sepak di mana Selangor mara ke final ACC 2025-2026. Selangor FC mengesahkan tempat ke final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026. Selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 dengan agregat 4-1 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Ten Truong malam tadi. Seterusnya, ini pula berkenaan dengan sukan badminton di mana Lee Zichia dan Jin Wei tersingkir awal di Terbuka Thailand. Pemain persorangan profesional negara Lee Zichia dan Go Jiwei masing-masing tersingkir awal daripada Terbuka Thailand 2026 selepas tewas dalam aksi pusingan pertama di Stadium Nimimbutur hari ini. Lagi perkembangan berita sukan. Ini pula berkenaan

Okey, ini pula berkenaan dengan sukan karate. Atlet karate Selangor N. Haritashni tekad mahu menukar warna pingat pada penampilan terakhir di pentas sukan Malaysia Sukma Ogos ini. Untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, Inter lengkapkan musim gemilang juarai Piala Itali. Inter Milan menjuarai Piala Itali awal pagi tadi selepas menewaskan Lazio 2-0 sekaligus melengkapkan gelaran berganda domestik bersama trofi Serie A ke-21 mereka. Lagi perkembangan berita sukan luar negara. Ini pula berkenaan dengan

New York ke New Jersey kurangkan tambang pengangkutan sempena dengan Piala Dunia. Pihak berkuasa New York dan New Jersey mengumumkan pengurangan harga tiket transit bagi memudahkan peminat melakukan perjalanan ke Stadium MetLife sempena perlawanan Piala Dunia pada musim panas depan.

0: berharga.
1: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi rentak segar untuk pusingan yang kedua kita bersama ya pagi ini. Untuk anda barangkali ada yang sudah pun tiba di tempat kerja masing-masing. Okey, kalau belum sempat sarapan pagi, apa kata sarapan pagi terlebih dahulu? Sambil-sambil kan? Buat persiapan sedikit untuk memulakan tugasan tepat pukul 8 pagi. Okey, untuk yang sedang memandu pula, macam mana keadaan aliran trafik untuk pagi ini? Semoga lancar ya. Walaupun barangkali sedikit kesakanlah berlaku, disebabkan juga hari ini ada tamu, terutamanya laluan menuju ke pusat bandar kan. Macam mana pun, semoga anda menerapkan nilai kesabaran yang tinggilah dalam waktu-waktu yang orang bilang semuanya mau cepat. Takut kelambatan, kan? Macam mana pun, masa tetap berjalan. Dan utamakanlah keselamatan. Itu yang paling utamalah, okey? Baik, satu kiriman ucapan saya bacakan. Kiriman ucapan pagi ni. Kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni, Terkudu dari Serayu Simbuan Sub. Hai, selamat pagi DJ Aja. Selamat bertugas di Gonti Kedengar FM. Hebat show-nya katanya. Selamat pagi, terima kasih. Dennis Terkudu-kudu, mantan Serayu pisuk-pisuk dia bilang. Cuaca sini mendung saja ni DJ. Terima kasih sudah kupi-kupika. Alhamdulillah sudah. Murang pula macam mana? Sudah kupi-kupika belum? Kalau belum, kupi-kupilah dulu kan? Dan juga... InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan kamu orang tu. Jadi jangan risau, boleh terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu di ruangan yang disediakan, okay? Baik, kita berhibur bersama dengan lagu ini terlebih dahulu dari kumpulan Sui Charity Dia. Dan nantikan tepat pukul 8 pagi kita akan ikuti berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat syoknya.

0: siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri tangguh pelaksanaan AKPS. SPRM terbuka terima aduan berkaitan rasuah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.